RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 FM and everyone terima kasih teman terbaik kamu sepada selamat pagi teman berdua masih bareng aku Saruhina ya nemenin kamu dan udah semakin banyak orang lalu-lalang nih ya teman berdua udah banyak yang beraktivitas di hari Senin dengan kesibukannya masing-masing juga semoga saja hari-hari kamu selalu menyenangkan dan lancar ya teman berdua dan ternyata tanggal 7 September 2026 ini juga diperingati sebagai Hari Udara Bersih Internasional untuk langit biru dan momentum global ini juga meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kualitas udara ya teman berdua pada 2026 ini peringatan ini memasuki tahun ke-7 dan menekankan pentingnya tindakan bersama nih untuk menciptakan udara yang lebih bersih serta langit yang lebih biru. Tapi melihat keadaan yang sekarang ini ya teman berdua udara kita lagi nggak baik-baik aja kabut asap ya teman berdua. Yang nanti bakalan aku sampaikan juga beberapa fakta menariknya dari peringatan Hari Udara Bersih Internasional. So buat kamu jangan kemana-mana, keep stay tune aja 95,2 FM RRI Banjarmasin teman terbaik kamu.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semua di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata. Bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
3: Jangan tersesat di standar dunia maya.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Ada teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

52,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu masih dengan pembahasan yang sama, ya, peringatan Hari Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru. Jadi peringatan ini tuh diberangkat dari perhatian terhadap polusi udara, ya, menjadi salah satu risiko lingkungan terbesar bagi kesehatan manusia. Dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 7 September ini sebagai Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru melalui resolusi Majelis Umum PBB pada tahun 2020, teman perdua. Setelah didorong oleh Climate and Clean Air Coalition, ya, teman perdua, program lingkungan PBB dan Republik Korea. Pada tahun 2026, kampanye Hari Udara Bersih ini menyoroti alasan ekonomi yang semakin kuat untuk melakukan pengendalian polusi udara sekaligus juga menangani perubahan iklim, teman perdua. Kajian ini juga membahas manfaat ekonomi dari upaya pengendalian polusi udara dan perubahan iklim secara bersamaan, termasuk juga biaya serta manfaat dari 25 langkah terpadu. Kajian ini juga mengidentifikasikan pembaruan kebijakan dan juga pembiayaan yang dapat mempercepat penerapan berbagai solusi ini untuk meningkatkan kualitas udara. Nanti kita bakalan kaitkan juga nih, nomor 2, dengan keadaan udara kita yang sekarang ini, ya, yang lagi nggak baik-baik aja. Ya, tahu aja lah, apalagi di Kalimantan, ya, nomor 2. Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 55,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Pada

0: berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
2: Boros amat, Neng, nyemprotnya.
3: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
2: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
3: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
2: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
3: Maksudnya?
2: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M+.
3: 3M+. 1.550.
2: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M+ itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
3: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
2: Kemana?
3: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

Simbol 5,2 FM, Rewan Jermasin, teman terbaik kamu. Masih membahas tentang Hari Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru ya, nomor 2. Yang bertepatan pada tanggal 7 September 2026, yaitu hari ini ya, nomor 2. Dan kalau dikaitkan sama udara kita pada saat ini ya, memang lagi tidak baik-baik aja. Mungkin dengan adanya peringatan Hari Udara Bersih Internasional ini, bukan hanya sekedar peringatan biasa aja, tapi maknanya lebih mendalam lagi. Kita perlu banyak perhatian dari berbagai macam pihak ya, nomor 2, untuk mendapatkan manfaat yang sangat-sangat berdampak juga bagi kita dan juga semua orang, menjaga kualitas udara ya, yang sangatlah penting. Dan dengan berbagai macam kampanye juga, polusi udara tidak hanya berdampak terhadap kesehatan seperti yang aku sebutkan tadi, tapi juga dapat menghambat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sumber polusi seperti pembakaran bahan bakar fosil, biomasa, juga menghasilkan emisi gas rumah kaca dan berkontribusi terhadap pemanasan bumi. Dampak pencemaran udara juga bisa dirasakan ya secara nggak merata, terutama oleh kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, anak-anak, lansia, masyarakat berpenghasilan rendah, dan komunitas yang secara historis terpinggirkan. Karena itu peringatan ini tuh mendorong kerjasama lintas negara juga dan berbagai sektor ya, teman-teman, agar upaya memperbaiki kualitas udara ini dapat memberikan manfaat bagi kesehatan sekaligus juga mendukung kesejahteraan ekonomi.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
2: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
1: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
2: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
1: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.

95,2 FM, Erewan Jelmasin, teman terbaik kamu. Jadi ya teman gue, di Hari Udara Bersih Internasional ini, jadi pengingat buat kita semua ya, bahwa udara tuh bukan hanya sekedar kebutuhan aja, tapi hak setiap orang di tengah kondisi kerhutlah juga ya yang masih terjadi di daerah kita, Kalimantan Selatan ya teman gue. Mulai dari hal yang sederhana, kita bisa mencegahnya, seperti jangan membakar lahan sembarangan, jaga lingkungan, dan ikut cegah karhutlah. Karena menjaga udara tetap bersih ini bukan cukup cuma tugas pemerintah ya, tapi tanggung jawab kita bersama juga. Udara bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 FM, Ere Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman perluan dan sudah saatnya di Kita Indonesia. Hari ini ulang aku Selina ya teman perluan, ngobrolin tentang bagaimana nih anak muda bisa mempersiapkan masa depan sekaligus juga menemukan berbagai macam peluang untuk berkembang ya. Dan hal ini menjadi semangat dari MKS Edufair 2026 teman perluan dengan tema Empowering Pictures Beijing Opportunities ya teman-teman, atau memperdayakan masa depan menjembati peluang. Tentunya hari ini aku gak sendirian karena sudah ada narasumber kita pada hari ini, ada Bapak M. Novar Hadi dan juga Fahri ya. Halo Bapak dan juga Fahri, selamat pagi. Iya. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Dan tentunya sebelum kita ngebahas tentang MKS Edufair ini, bisa diperkenalkan terlebih dahulu nih dan juga perannya di MKS sebagai apa aja.

0: dipanggil. Nah, pada tahun ini berperan sebagai ketua pelaksana untuk kegiatan MKS EduFair. Nah, tentunya pada hari ini saya juga tidak sendiri. Hari ini ada join siapa? Boleh.
1: Perkenalkan, nama saya Fahri. Saya mewakili dari Mitra Kasih Student Council sebagai Head of Division Social and Community.
2: Oke, itu perkenalan singkatnya ya, nomor 2. Dan pastinya kita pengen tahu nih sebenarnya MKS EduFair 2026 ini tujuan utamanya tuh apa sih dan kegiatannya apa aja?
1: Oke, jadi MKS EduFair ini adalah acara tahunan yang diadakan oleh Mitra Kasih untuk mengundang universitas-universitas agar mereka bisa memberikan informasi secara terbuka kepada anak Mitra Kasih. Namun tidak kepada anak Mitra Kasih saja, kami turut mengundang siswa-siswi yang ada di sekitar.
2: Oke, itu dari siapa aja tuh yang nantinya bakalan bisa bergabung dan juga universitas mana aja?
1: Oke, jadi ada beberapa universitas yang kami panggil, lokal, swasta, juga ada yang dari
0: Education Consultant.
1: Ya.
2: Oh, oke. Dan sudah direncanakan juga ya pelaksanaannya. Kapan dilaksanakannya nanti?
0: Oke. Nah, mungkin bagi teman-teman bisa sembari menyediakan waktu gitu ya. Betul. Untuk bisa memastikan nih. Nah, ini kurang lebih nanti pada hari Sabtu, nah kita akan menyelenggarakan kegiatan MKS EduFair hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Jadi akhir bulan ini seperti itu.
2: Oke, berarti akhir bulan ini ya bisa disiapkan. Bisa langsung datang kemana aja tuh, Pak?
0: Oke. Kalau untuk kegiatan MKS EduFair itu sendiri, nanti teman-teman semua ya itu boleh join ke area Mitra Kasih Middle High Building. Nah, jadi di dalam perumahan Citraland, nah di sana nanti ada kegiatan MKS EduFair tersebut.
2: Pastinya banyak banget dong ya kegiatan-kegiatan di MKS EduFair ini. Nah, bisa di-spill aja rangkaian kegiatan apa aja sih yang nantinya akan hadir?
0: Oke. Untuk kegiatannya itu sendiri, apa namanya, tentu secara dalam rangkaian, yaitu kita akan menghadirkan juga university-university dari baik dari lokal, yaitu jadi beberapa sudah ada yang konfirmasi, dan yang lain juga masih menunggu konfirmasi seperti itu ya. Yang sudah dikonfirmasi itu adalah dari Universitas Lambung Mangkurat, kemudian juga ada dari AMNUS, nah seperti itu. Nah, kemudian dari Poliban juga sudah ada konfirmasi untuk join. Nah, kemudian dari universitas swasta juga ada beberapa nih yang sudah mengkonfirmasi, dan tentunya kita masih menunggu juga sih, Kak, dalam beberapa waktu ke depan. Nah, jadi kita harapkan juga akan semakin banyak. Ya, jadi sudah ada join, ada UPH, ada juga BINUS, seperti itu.
2: Oke, kalau ditargetkan sebenarnya ada berapa universitas nanti bakalan bisa ada di EduFair?
0: Oke. Secara keseluruhan sih kita sekaligus juga mengundang nanti Education Consultant. Nah, jadi seperti itu. Jadi bagi kawan-kawan semua, jadi secara komprehensif sebenarnya secara keseluruhan kita akan mengundang university, kemudian jadi education consultant-nya sendiri, nah sama juga kayak lembaga kebahasaan seperti itu. Nah, jadi kalau secara keseluruhan memang tujuan dari MKS EduFair itu sendiri, kita pengen mengharapkan acaranya itu dapat mewadahi gitu seluruh harapan mungkin barangkali dari siswa-siswa kita, terutama nih bagi anak-anak kelas 12 ya. Nah, tentunya pasti ini mau kemana ya habis ini, seperti itu. Mungkin ada kesempatan beasiswa dan segala macam. Jadi persiapan bahasa, kemudian kesempatan beasiswa, kemudian banyak sekali juga untuk program-program studi gitu yang ditawarkan oleh universiti.
2: Oke, ini pas banget buat teman-teman yang mungkin merasa masih bingung nih, aku mau melanjutkan kemana ya, pilihan aku yang tepat yang seperti apa, nanti bakalan dibantu nih di MKS EduFair ini. Kalau dari pemilihan tema sendiri, apa sih yang melatar belakangi, dan pastinya ada pembeda ya di acara tahun ini sama tahun-tahun yang sebelumnya. By the way, ini udah berjalan berapa tahun nih?
0: Ini sudah berjalan 4 tahun, Kak. Jadi sebenarnya secara kesinambungan seperti itu.
2: Oke.
0: Iya. Sebagai program juga unggulan dari Mitra Kasih School seperti itu.
2: Oke. Bisa dibahas sedikit tentang temanya juga?
1: Bentar ya.
2: Oke. Nah, ini buat teman-teman ya, nanti tanggal 26 September ya. Bisa langsung aja untuk bergabung dan mengikuti MKS EduFair 2026. Oke, bisa dilanjutkan lagi?
1: Oke, jadi tema tahun ini adalah Empowering Future, Bridging Opportunities in MKS EduFair 2026. Yang artinya adalah dalam EduFair ini kita ingin mewadahi sebagai wadah dari kesempatan-kesempatan yang akan datang kepada
2: untuk menjembati
1: peluang. Untuk menjembatani ya. Peluang, betul banget. Itu sih tahun ini.
2: Iya, sebagai mana yang telah dijelaskan juga kayak temanya ya, teman-teman memberdayakan masa depan menjembatani peluang. Banyak banget peluang-peluang besar yang bisa didapatkan gitu. Jadi udah tahu nih kapan pelaksanaannya juga tadi udah kita bahas seperti apa gambarannya kegiatan MKS Edufair 2026. Tentunya kegiatan seperti ini tuh bukan hanya soal mendapatkan informasi aja teman-teman, tapi juga bagaimana anak muda bisa menemukan peluang dan membangun koneksi. Nah, nanti bakalan kita lanjutkan lagi. Yang pengen bertanya juga bisa langsung aja ke WhatsApp kita di 0811-511-420. Dan sekarang kita juga live streaming di YouTube kita ya, di Pro 2 Banjarmasin. Di kolom komentarnya bisa langsung tanya-tanya aja juga. So, keep stay tune aja. Simak 5.2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
3: Gak tahu nih Mut, lagi burn out banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
2: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
3: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau gak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
2: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.

0: 105,2 FM. Anyway, terima kasih teman terbaik kamu. Kita Indonesia masih bilang aku Serina. Dan juga ada Bapak Noviar dan Fahri ya. By the way teman rumah, kalau misalnya ngomongin tentang remaja ya, pastinya ini adalah masa-masa peralihan yang mana kita banyak banget mencari jati diri gitu. Nah, di sini juga nih MKS EduFair 2026 membantu teman-teman yang mungkin aja masih kebingungan, apalagi dari SMA tuh peralihannya, mau lanjut kuliah kah, bekerja kah, kalau misalnya kuliah mau jurusan apa masih bingung ya Pak ya. Makanya dibantu dengan MKS EduFair. Dan kegiatannya juga banyak banget, tadi udah kita spill juga di awal. Nah, kalau kita membicarakan tentang kegiatan yang ada nih, peluang apa sih yang paling bisa dimanfaatkan oleh anak muda di MKS EduFair 2026 ini?
1: Oke, nah jadi mungkin bagi teman-teman nih, karena ini adalah kesempatan baik seperti itu ya untuk bisa kita eksplorasi sebenarnya. Okay. Nah jadi kan mungkin kalau kita bayangkan anak-anak zaman sekarang gitu ya, TikTok, scrolling TikTok dan segala macam, mungkin informasi sangat banyak seperti itu yang akan kita terima. Nah tapi dari berbagai macam hal tersebut, nah kita bisa lihat nih nanti dengan kesempatan tersebut, nah tentunya dalam MKS EduFair tadi ada universitas lokal, kemudian universitas juga swasta dan segala macamnya, termasuk education consultant. Nah teman-teman nanti bisa di sana adalah berbicara atau konsultasi ini dengan para university dari representatifnya. Nah jadi dari sana teman-teman informasi-informasi tentang pendaftaran, jurusan kuliah. Nah dan barangkali juga kan teman-teman masih mempertimbangkan ya, ada jurusan A, B, C gitu ya. Misalnya di universitas yang satu sama nggak sih dengan yang universitas yang lain? Kemudian peluang beasiswa, kemudian ada juga barangkali juga kesempatan-kesempatan untuk yang lain. Nah itu jadi akan sangat terbuka seperti itu.
0: Benar banget. Jadi ada ditambahkan sebagai salah satu yang bisa membuat kamu yang tadinya bingung jadi lebih tahu tujuannya tuh mau kemana gitu ya. Kalau tentang networking nih Pak, seberapa penting sih networking atau membangun relasi bagi anak muda dalam membuka peluang di masa depan? Bisa dijelaskan mungkin Pak Hari lagi ya?
2: Jadi aku sendiri sebagai head of social and communities itu merasa bahwa relasi di usia muda itu sangatlah penting. Yang pertama, relasi itu membuka opportunities baru yang kita tidak ketahui. Contohnya bahkan networking itu dapat membuka beasiswa atau mungkin ada informasi volunteering atau mungkin mencari mentor juga bisa.
0: Jadi banyak banget yang bisa didapatkan lah ya.
2: Bener banget.
0: Karena banyak teman, banyak relasi itu banyak rezeki juga.
2: Betul juga, bener.
0: Kalau peran komunitas dalam membangun anak muda sendiri itu mengembangkan potensi dan menemukan peluang baru, bagaimana tuh Pak Hari?
2: Oke, jadi kalau dari aku sendiri, itu komunitas itu adalah tempat untuk mewadahi anak-anak muda untuk berkarya. Karena di komunitas sendiri biasanya anak-anak itu selalu di-accept untuk berkarya. Semisal mereka ada kekurangan, pasti akan dibenarkan dengan mentornya gitu. Jadi mereka tidak takut lagi untuk berkarya, sehingga ada wadah yang tepat sehingga mereka dapat berkarya dengan baik.
0: Betul, gitu. Dan ini juga bisa menjadi salah satu mungkin keinginan nantinya ketika kuliah, bukan hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu aja, tapi juga ikut organisasi, komunitas-komunitas, mulai dari yang di dalam ataupun di luar lah ya.
2: Betul banget.
0: Oke, tadi ada kita bahas juga nih ya Pak ya, ternyata bukan hanya dari MKS EduFair 2026 aja, tapi juga banyak rangkaian-rangkaian acara lainnya. Nah ini bisa diceritakan nih, ada apa aja rangkaian acaranya?
1: Iya, nah jadi selain MKS EduFair itu sendiri, dari Mitra Kasih School itu secara acara tahunan kita. Nah jadi sangat mengembangkan dan memacu sebenarnya anak-anak kami. Dan tentunya juga berharap dapat memberikan inspirasi seperti itu ya kepada yang lain. Jadi dalam rangkaian MKS EduFair juga nanti beberapa waktu kemudian kita akan ada melaksanakan juga kegiatan pensi. Nah ini lebih ke acara performance, seperti itu performance yang mengedepankan biasanya budaya. Nah kemudian lebih lanjut itu ada juga kegiatan Entrepreneur Day. Nah ini adalah biasanya anak-anak berlatih juga nih untuk bisa memaparkan berbagai macam program project of entrepreneurship seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah kegiatan Technofashion. Nah itu juga dalam rangkaian nanti. Nah Technofashion ini lebih mengedepankan ke arah teknologi seperti itu.
0: Oke. Dan kalau yang pengen diikuti oleh umum hanya yang EduFair 2026 tadi ya?
1: Iya, semuanya itu sebenarnya bisa diikuti oleh umum dan umum dari umum bisa berhadir gitu untuk melaksanakan dan melihat kegiatan tersebut. Nah, cuman memang untuk yang menjadi petugas utama seperti itu yang itu dari
2: Mitra Kasih
1: School itu sendiri. Anak-anaknya seperti itu dan teacher dan segala macam kerjasama seperti itu.
0: Kalau yang pengen, yang perlu dipersiapkan nih sebagai peserta agar bisa memanfaatkan MKS Edufail ini apa aja nih?
1: Oke, okay, nah kalau mungkin dari saya gitu ya seperti itu, teman-teman boleh deh sembari mengetahui dulu sih sebenarnya arah rencana karir kalian ke depan itu ke arah mana. Nah, dari sana sebenarnya kalau pendidikan ya atau pendidikan tinggi gitu untuk university, tingkat university, nah nanti kan kita sebenarnya memilih university itu sebagai alat sebenarnya untuk bisa kita meraih karir tersebut. Nah, maka dari itu jika nih kita misalnya ada mendapatkan sebenarnya beberapa university menawarkan program-program atau program studi yang kurang lebih gitu ya, misalnya anggaplah misalnya ada teknologi seperti itu, bidang teknik komputer atau apa. Nah, coba kita bandingkan dari masing-masing university tersebut supaya kita bisa tahu nih penawaran dan segala macam atau informasi atau ternyata opportunity juga untuk bagi lulusan di sana seperti apa. Nah, jadi kita bisa mempertimbangkan. Dan tentunya Mbak sebenarnya sebagai anak kuliah zaman sekarang gitu kita perlu tahu nih bahwa dengan kita peduli sebenarnya dan mengikuti kegiatan-kegiatan MKS Edufair, kemudian kita mencoba mengulik lebih jauh, nah kita sebenarnya juga membantu orang tua sebenarnya untuk nih gimana ya yang paling tepat gitu, nah seperti itu untuk kita ke depan. Jadi bisa apa namanya mempresentasikan atau istilahnya ini bisa ngobrol dengan orang tua tentu detail gitu nanti rencana karirnya ke depan gimana.
0: Jadi kalau misalnya itu beda pemikiran nih sama orang tua, karena kan ada orang tua yang kamu ya misalnya ke dokteran aja, tapi anaknya ternyata lebih sukanya di seni.
1: Benar.
0: Jadi bisa lebih detail untuk menjelaskannya, bisa lebih memahami juga yang tadinya ada paksaan dari orang tua, mungkin luluh juga nih orang tuanya.
1: Benar.
0: Okay. Dan tentunya bukan hanya sekedar pomo-pomo doang.
1: Benar.
0: Ikutan teman, oh temanku di sini, udah aku ikut aja di sini. Karena nanti bakal berpengaruh juga ya Pak ya, kalau misalnya kita salah jurusan.
1: Benar. Okay. Nah jadi ini perlu nih, kita juga apa namanya ya, jadi tidak sekedar ikut-ikut

0: Biasanya aku datang ke Edu Fair itu duduk, yeah. Terus nanti kan ada kakak-kakaknya menjelaskan di main venue-nya. Mm-mm. Baru nanti kita dapat brosur nih. Mm-mm. Brosurnya simpenin satu-satu, baru mm-mm. kita lihat apa sih jurusan dan kesempatan beasiswa apa mm-hmm. aja yang cocok nih buat aku gitu. Jadi sekarang bisa punya opsi banyak. Tapi opsi itu menurut aku sangat sulit didapatkan kalau di luar dari MKS Edu Fair. Kenapa? Karena biasanya ada offer-offer yang gak ada di luar MKS gitu.
1: Oke. Nah, jadi buat tamu berdua gak usah ragu lagi. Apalagi buat kamu yang masih kepikiran mau pilih yang mana, semakin banyak pilihan mungkin semakin bingung juga. Jadi langsung aja datang ke MKS Edu Fair 2026 di... Gimana tadi Pak?
2: Di Middle High Building.
1: Okay. Ya, di Citraland ya, 26 September 2026 ya, Oke. Hari Sabtu dari jam berapa Pak?
2: Dari jam 8 pagi itu
1: udah. Jam 8 pagi ya. Satu hari aja ya Pak ya.
0: Satu hari.
1: Nah, jadi satu hari itu
2: langka,
1: diberikan kesempatan, jadi luangkan waktu kamu satu hari itu ya, teman-teman buat semuanya. Dan tentunya buat teman-teman yang pengen bertanya, sekali lagi bisa langsung aja ke WhatsApp kita di 0811511420 atau di live YouTube kita ya. Sekarang kita lagi live streaming nih teman-teman. Di kolom komentar juga ada beberapa yang sudah bergabung, bisa langsung aja berikan pertanyaannya di kolom komentar ya di RRI Pro 2 Banjarmasin.

0: Bahkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Now your host for this evening, Mon Bloomer and the Roots.

0: 95,2 FM, Erewan Jermalsin, teman terbaik kamu, kita Indonesia, dan sudah hampir 1 jam menemani teman perluas semuanya ya. Masih membahas tentang MKS Edufair nih ya. Kalau dibedakan sama edukasi yang lainnya nih Pak, kegiatan-kegiatan yang lainnya yang paling menjadi pembeda, itu apa nih?
1: Oke, buat MKS Edufair itu sendiri, nah karena kita juga mengundang secara khusus ya, jadi secara universitas lokal, kemudian swasta, dan juga luar negeri barangkali. Dan itu biasanya juga kita ikuti dengan education consultant. Jadi secara kelengkapan gitu ya dalam satu tempat, nah itu bisa sekali mewadahi. Nah kalau untuk education consultant ini sendiri, ini bagi teman-teman nih yang barangkali berencana nih ke luar negeri dan segala macam, nah barangkali pengen cari tahu dulu persyaratan dan segala macamnya. Nah dari sana mereka bisa bantu nanti untuk apply khusus yang ke luar negeri seperti itu.
0: Lebih lengkap lah ya. Lebih lengkap. Jadi bisa langsung aja ke MKS Edufair. Ada tambahan lagi dari Pari?
2: Biasanya juga ada offer-offer yang dikeluarin duluan di MKS daripada di publik gitu kan. Jadi bisa taruh nama duluan gitu.
0: Contohnya seperti apa tuh Mister?
2: Kayak Universitas Ciputra kemarin ada buka fakultas baru ya Mister? Iya. Nah itu anak-anak yang ada di Edufair itu ditawarin duluan buat taruh nama gitu.
1: Iya, ada kesempatan-kesempatan kayak potongan dan segala macam seperti itu untuk.
0: Jadi banyak peluang lah ya yang bisa dirasakan teman luar karena satu hari aja. Jadi sekali lagi bisa untuk disiapkan diri kamu nih di tanggal 26 September lah ya. Buat teman luar semuanya bisa diajak teman-temannya atau juga orang tuanya juga boleh ya Pak.
2: Boleh banget.
0: Untuk bisa menentukan pilihan satu sama lain gitu. Dan sebagai terakhir loh, harapannya dari MKS Edufair juga pesan-kesan kepada teman perdua, terkhususnya bagi remaja nih yang masih bingung dalam pencarian jati diri atau melanjutkan dengan berbagai macam kegiatan apa aja nih lagi nantinya ke depannya bisa disampaikan.
1: Nah jadi harapan kami tentunya dengan kegiatan tersebut gitu ya, jadi anak-anak khususnya yang ada di Kota Banjarmasin, kemudian Kota Banjarbaru sama Kabupaten Banjar khususnya, kemudian secara luas gitu siswa di Provinsi Kalimantan Selatan itu mengetahui bahwa informasi-informasi itu kan penting ya bagi bagi kita, dan akhirnya kita dari kegiatan tersebut bisa mewadahi gitu dan mengharapkan agar murid-murid atau orang siswa-siswa dari Kalimantan Selatan itu juga punya kesempatan yang sangat luas gitu untuk mengakses pendidikan tinggi.
0: Semuanya bisa tanpa terkecuali asalkan ada niat ya.
1: Benar.
0: Oke, selanjutnya harapan dan juga pesan-kesan darinya Fahri sekaligus juga mempromosikan kembali nih untuk MKS Edufair 2026.
2: Harapan dan pesan-kesan ya. Harapan aku sih buat MKS Edufair akan terus berkembang sehingga kita bisa panggil universitas-universitas lebih banyak ya. Apa aja sih yang sangat beneficial gitu di Edufair ini. Yang pastinya saya ulangin lagi ya, beasiswa itu sangatlah nilai utama dari MKS Edufair ini. Kenapa? Karena opportunitiesnya banyak banget dalam sehari, dan kalian tuh bisa ngobrol langsung sama representatif yang ada di tempat, sehingga kalian akan dibanjiri dengan informasi-informasi ini. Nah di tengah banjir informasi ini kalian bisa memberikan opsi-opsi ini kepada orang tua kalian nih. Jadi tunggu apa lagi gitu? Ayo datang ke Mitra Kasih Edufair.
0: Informasinya tentunya akurat karena langsung dari
2: representatifnya.
0: Jadi langsung aja teman luas sekali lagi datang ke MKS Edufair. Terima kasih Bapak Noviar dan juga Fahri. Jadi obrolan kita pada hari ini ya bisa disimpulkan bahwa masa depan itu memang harus dipersiapkan dengan matang ya, bukan coba-coba. Tapi kesempatan juga harus berarti kita ambil. Terima kasih kepada Bapak Noviar dan juga Fahri yang sudah hadir dan berbagi informasi pagi hari ini ya. Semoga MKS Edufair 2026 bisa menjadi ruang bagi anak muda nih untuk terus belajar, tumbuh, berkembang, dan menempuh banyak hal, lebih banyak lagi peluang untuk masa depannya sesuai dengan temanya juga. So buat yang mau berubah, jangan kemana-mana karena selain bakalan ada berbagai macam informasi menarik lainnya menemani kamu juga. So keep stay tune aja 95,2 FM RI Banjir Malsin, teman terbaik kamu. Terima kasih Bapak.
2: Terima kasih Kak.
1: Terima kasih.

0: Eh, temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
1: Hmm, ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya.
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.

0: Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Saudara, video bullying atau
2: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
3: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
4: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: mana aja kamu? Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
0: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

0: masih bersama Pro 2,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Di Pro 2 FM, teman-teman Pro 2, sekarang saatnya info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id yaitu KBRN Banjarmasin. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan meluncurkan dua buku, yaitu buku bertajuk 15/25 Catatan Perjalanan Melayani dengan Hati Ahli Aksi dan Literasi Anti Maladministrasi. Dalam kesempatan yang sama, Ombudsman Kalsel meluncurkan aplikasi monitoring kerjasama kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Perwakilan Ombudsman Kalsel Kamis 3 September 2026.
2: Info Pro 2 FM.
3: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Samsudinur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan Selasa 7 September 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca pada umumnya berawan hingga cerah berawan.
2: Info Pro 2 FM.
3: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Antusiasme masyarakat terlihat dalam kegiatan senam Zumba yang digelar Radio Republik Indonesia Banjarmasin sebagai bagian dari rangkaian acara RRI Fest Minggu 6 September 2026. Kegiatan ini berlangsung meriah dengan diikuti peserta dan berbagai kalangan yang datang untuk berolahraga sekaligus menikmati suasana kebersamaan. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
3: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
2: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
3: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
4: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan, kalau ngutang di pinjaman online, daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
3: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
5: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
6: Radio FM, teman terbaik kamu.

di Prada FM, teman terbaik kamu atau Pradua. Dan balik itu sekarang di Santai Siang untuk edisi kali ini ya teman-teman. Di Pradua Hitlist, silahkan yang pengen request langsung aja ke WhatsApp kita 0811511420. Dan aku juga mau bacain dulu yang udah masuk di WhatsApp kita. Ada dari Amalia yang request lagu Menjauh, dari Vanessa Z, juga ada Minace dan juga Maria Elsa ya, yang request lagu Selena Grace dengan Sumpah Mati. Langsung aja teman-teman, kita puterin untuk dua lagu pertama kita ya.

0: Teman Produa, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Produa Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produa Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
3: Di Pro 2 FM, teman-teman kamu, teman Pro 2 masih berada di Pro 2 Hitlist nih. Aku juga mengucapkan selamat menikmati Senin pagi ya. Kadang Senin pagi itu bisa jadi malapetaka buat orang-orang, tapi kadang juga bisa jadi hari yang enjoy untuk kamu yang mungkin gak masuk kantor ya, teman-teman ya. Di Pro 2 Hitlist, aku bacain dulu requestan khusus berikutnya ya, sebelum kita bacain atau kita puterin tadi untuk Selena Grace dengan Sumpah Mati. Ada requestan dari Mbak Vokalis, katanya pengen dengerin lagu Percuma dari Anggis Devaki dan juga Betran Putra Onsu ya, teman-teman. Dan kita juga mau ingetin teman-teman untuk request lagu-lagunya di Produ Hitlist. So this is Percuma dari Anggis Devaki dan Betran Putra Onsu.

Di Prado FM, teman terbaik kamu, tahun Prado 2 masih bareng Edo di Prado Hitlist edisi kali ini. Guys, ini pagi menjelang siangnya mendung ya. Apakah akan hujan? Atau ini karena mungkin tertutup kabut asap? Nanti kita update lah info cuacanya tahun Prado 2 ya. Tapi yang pasti aku bacain dulu untuk requestan berikutnya, ada dari Pak Ari Seles yang katanya pengen dengerin lagu dari A Brand New Day. Ini buat teman-teman yang nonton di Indonesia aja ya, yang bisa dengerin di kredit title teman produa. Penghantarnya itu lagu dari Four Revenge dengan I Miss You Every Brand New Day. Terus juga ada Mbak Red yang request lagu Who Knows dari Daniel Caesar. Juga kita playlist sekalian ya untuk dua lagu berikutnya mumpung belum live TikTok nih. Karena kalau udah live TikTok kita rame tuh ya. So this is I Miss You Every Brand New Day dari Four Revenge dan juga Who Knows dari Daniel Caesar. Check this out.

Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu tahu Pro 2 masih berada di Pro 2 Hitlist. Requestan berikutnya dari Aryo ya teman-teman, yang katanya pengen dengerin lagu Rex Orange County dengan Pluto Projector. Dan dengan Pluto Projector ini menemani kamu juga di separuh dari Pro 2 Hitlist kita untuk by WA ya. Setelah itu kita langsung live di TikTok kita RA Pro 2 Banjarmasin. So this is Rex Orange County, Pluto Projector. The Great Protector.

0: Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini juga menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecina.
1: Serius kamu? Terus dianya gimana?
2: Satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
1: Aduh, iya ya. Aduh, maaf. Aku ngerasan. Seru banget ini.
2: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.
4: Masih bersama Pro 2.

Di Prodo FM, teman-teman baik, teman-teman Prodo, masih di Prodo Hitlist dan kita masih buka juga ya teman-teman untuk teman Prodo yang pengen ikut gabung di WhatsApp ya. Requestan tadi dari Ala, yang request Alexandra dari Reality Club. Terus juga Location Unknown featuring Nikki dengan Hon featuring Nikki dengan Location Unknown teman Prodo yang di request sama Nina di WhatsApp juga. Jadi kita puterin sebelum ditutup dan juga request time. Langsung interaksi di live TikTok setelah ini ya. So keep tuning.

Di Pro 2 FM, teman-teman pegang tahun Pro 2 masih bareng ada di Pro 2 Hit List ya teman-teman. Dan requestan terakhir sepertinya sebelum kita ke live TikTok untuk edisi kali ini ada dari Lara Purnamasari di WhatsApp yang request lagu Sweet Disposition dari The Temper Trap. So check this out.

Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

0: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
1: Request Time Tim Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
3: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
2: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
3: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
4: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan, kalau ngutang di pinjaman online, daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
3: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
5: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Dan masih bareng ada di Pro 2 Hitlist untuk edisi kali ini, teman-teman. Dan juga kita masih puterin beberapa requestan terbaru tahun Pro 2. Salah satunya dari Astri di WhatsApp yang request lagu Sabrina Leonor dengan Selesai. Kita juga nunggu teman-teman karena baru banget on ya untuk live TikTok kita di RI Pro 2 Banjar. Masih silakan gabung juga teman-teman Pro 2 untuk pagi menjelang siangnya di Pro 2 FM. So this is Sabrina Leonor dengan Selesai.

di Prodo FM, teman terbaik kamu tahun Prodo 2 masih barengnya itu di Prodo Hit List ya. Ada Hina Rolls yang request lagu Terpesona dari BCL dan Josh. Ini lagu baru. Anyway, Josh tuh pemenang bintang radio RRI ya, teman Prodo 2. Jadi mungkin ada yang baru kenal dari Adele juga gitu karena ketemu BCL-nya di sana ya, teman-teman. Udah kita playlist dan siap diputerin Terpesonanya. Juga ada dari Mandra yang request lagu Mawar Dejong dengan Lebih Dari Egoku. Check this out.

Di Prodi FM, teman terbaik kamu tahun Prodi 2. Lebih dari egoku ya. Yap. Lanjut lagi tahun Prodi 2. Ada Sriya yang request lagu Maki dan juga James Ray dengan Luck. Ini salah satu lagu favoritku juga tahun Prodi 2 ya. Terus ada Ian yang request lagu I Get So Weak dari Larissa Lambert. Check this out.

Di Prada FM, tahun terbaik kamu tahun Prada 2. Lanjut ada dari Mandra yang request lagu Dewi dari 360 Skate Punk ya. Terus juga dari Sriya yang request lagu Semesta dari Kendrick. Udah kita playlist juga dan siap diputerin untuk dua lagu berikutnya.

FM teman terbaik kamu di Pro 2 FM ya, teman terbaik buat teman Pro 2. Setengah hati ada band requestannya dari Mandra tadi karena 360 belum bisa kita puterin ya teman Pro 2. Lanjut requestan dari Destia NSA yang request lagu Titik Nadir dari Kahitna, dan juga ada Sriya yang request lagu Ayah dan Bilang Tuyo Edorama. Langsung aja cek di untuk dua lagu berikutnya.

Ayo dong bilang tuh dari Edorama Tolong Prado menutup jumpa kita di Request Time edisi kali ini. Thank you semuanya udah ikutan gabung ya. See you. Kita balik ke terrestrial ataupun juga WhatsApp. Keep tuning Tolong Prado yang masih pengen ikut gabung juga. Tapi untuk di live TikTok kita officially tutup dulu ya. Thank you. Sehat-sehat juga Sriya selalu ya. Requestan terakhir dari Ala yang katanya pengen dengerin lagu Coldplay dengan Fix You. Check this out. See you teman-teman.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Boros amat nih nyemprotnya.
2: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
1: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
2: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
1: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
2: Maksudnya?
1: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
2: 3M plus? 5,550?
1: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
2: Oh gitu, ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
1: Kemana?
2: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

0: dengan esensi buku.
1: Buku yang belum usai membahas mengenai luka batin yang kerap dimiliki oleh manusia yang belum disadari secara penuh keberadaannya. Tidak hanya fisik, namun batin pun juga bisa mengalami luka. Akan tetapi, tidak seperti luka fisik yang memiliki rupa nyata, seperti luka tusuk, robek, atau lecet. Luka batin justru terkesan abstrak atau sulit untuk dilihat secara langsung. Oleh karenanya, luka batin jarang atau tidak pernah dibicarakan. Time heals nothing merupakan frasa yang dipilih oleh penulis untuk membuka pembahasan tersebut. Selama ini, banyak orang yang berpikiran bahwa luka batin akan sembuh dengan sendiri seiring berjalannya waktu. Demikian juga ketika kita lama-kelamaan akan mampu memaafkan orang yang dahulu pernah menyakiti. Begitu pula dengan trauma yang lambat laun akan hilang dengan sendirinya. Namun, semua pandangan itu keliru. Menyembuhkan luka batin bukan pekerjaan pasif, menunggu. Seseorang tidak bisa diam dan membiarkan waktu yang bekerja. Menyembuhkan luka batin memerlukan komitmen, di mana kita harus menyediakan waktu, energi, dan biaya untuk sembuh dari luka psikis yang ditumpuk entah sejak kapan. Luka ini serupa dengan luka fisik yang perlu dibersihkan, ditutup, dirawat, dan disembuhkan agar semakin parah. Setiap luka fisik membutuhkan penanganan dan perawatan yang berbeda. Jika intervensi yang diberikan tidak tepat, maka luka tersebut dapat mengalami infeksi, bengkak, hingga menjadi lebih parah. Demikian pula dengan luka batin yang membutuhkan langkah yang tepat untuk menyembuhkannya. Agar luka batin dapat sembuh, dibutuhkan terapi psikologis dengan berbagai metode, intensitas, dan frekuensi yang berbeda. Sayangnya masih banyak orang yang menganggap luka batin akan sembuh dengan sendirinya. Banyak orang yang ke psikolog baru sekali kemudian merasa sia-sia karena telah membayar mahal hanya untuk sekadar curhat. Padahal layaknya dokter, psikolog, atau psikiater perlu waktu untuk mendiagnosis pasiennya. Belum lagi banyak orang yang denial merasa dirinya baik-baik saja, tapi kerap melukai orang-orang di sekitarnya atau menyakiti diri karena luka batin yang belum sembuh. Oleh karenanya, buku ini hadir untuk mengedukasi dan membumikan bahasan mengenai luka batin yang dikemas dalam 4 bagian. Buku yang sangat menarik ketika teman-teman ingin mencoba memahami diri lebih jauh. Menggali, mengenali, dan memberi nama kepada luka yang sebelumnya ada, namun kita tidak pernah sadar bahwa luka itu ada. Luka yang timbul dari berbagai aktivitas hingga menimbulkan trauma dalam hidup. Setidaknya kita bisa tahu nama luka tersebut dan apa penyebabnya, sehingga dalam sisa perjalanan hidup, kita bisa lebih peduli terhadap diri sendiri. Buku ini dikemas dengan 4 bagian, bahasa yang lugas, serta dihias dengan ilustrasi yang menarik. Hal tersebut membuat para pembaca mampu memahami pesan yang diberikan oleh penulis. Buku ini seakan-akan mengajak kita untuk meluangkan waktu sejenak dan berdialog dengan diri sendiri. Bertemu, berbincang, dan memeluk diri sendiri serta berusaha memaafkan kejadian yang telah ada. Tentunya proses tersebut bukanlah proses instan, bahkan bisa jadi berlangsung seumur hidup. Pada akhirnya, kesadaran dan kemauan menjadi langkah awal untuk memulai mencintai diri sendiri. Demikian esensi buku yang belum usai, karya Pijar Psikologi. Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan. berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
2: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: Aku tuh heran sama Fikri akhir-akhir ini. Kemarin aku chat dia buat nanya tugas. Dibaca, tapi gak dibalas. Tadi pagi aku kirim lagi soal latihan presentasi juga cuma dibaca aja. Sekarang udah sore nih, masih centang biru tapi gak ada jawaban. Aku jadi mikir, jangan-jangan aku ada salah ngomong.
1: Aku juga sebenarnya ngerasa ada yang beda sih. Kemarin aku ngajak dia latihan presentasi buat minggu depan, dia cuma jawab nanti ya. Habis itu ya udah, nggak ada kabar lagi. Awalnya aku pikir dia memang lagi sibuk aja, tapi makin kesini kok rasanya dia malah menjauh ya.
0: Nah kan, berarti bukan cuma aku yang ngerasa. Makanya aku makin bingung. Kalau emang ada masalah sama kita, ya kenapa nggak ngomong aja? Yang paling capek itu bukan nunggu balasannya. Yang paling capek itu isi kepala sendiri. Mulai nebak-nebak. Apa dia marah? Apa aku ngomong sesuatu yang nyinggung? Apa dia udah males temenan sama aku? Padahal, ya dia sendiri belum pernah bilang apa-apa sih.
1: Yang lucunya ya, kita tuh sering banget nyusun cerita di kepala kita sendiri. Padahal pemeran utamanya belum sempat ngomong. Kadang kita lebih percaya sama asumsi sendiri daripada nunggu penjelasan orangnya.
0: Iya, tapi nunggu juga gak enak. Ya rasanya kayak digantung. Aku sampai buka chat itu berkali-kali. Lucu ya. Padahal aku tahu tulisannya gak bakal berubah. Tetap dibaca 2214. Terus tiap HP bunyi, aku berharap itu dia. Ya begitu ternyata bukan, aku malah makin kepikiran.
1: Kamu pernah kepikiran buat nelpon gak?
0: Pernah, bahkan lebih dari sekali. Tapi tiap kali mau pencet tombol telepon, aku malah mikir, kalau dia emang sengaja menjauh gimana? Kalau ternyata dia udah gak nyaman temenan sama aku gimana? Akhirnya ya gak jadi.
2: Kalian masih di sini?
0: Pik, boleh ngobrol bentar gak? Aku mau nanya sesuatu. Kalau emang aku ada salah, bilang aja, ini serius. Aku lebih milih dengar jawaban yang bikin sakit daripada harus nebak-nebak sendiri.
2: Rek, aku minta maaf. Aku memang baca semua chat kamu, chat Nadia juga. Aku cuma gak tahu harus mulai jawab dari mana.
0: Kenapa?
2: Ibu masuk ke rumah sakit 3 hari yang lalu. Sejak itu aku pulang sekolah langsung ke rumah sakit. Malam baru sampai rumah. Kadang sambil nunggu dokter, aku sempat buka HP. Aku baca chat kalian. Bahkan beberapa kali aku udah mau balas. Tapi tiba-tiba ibu manggil. Atau perawat datang. Atau dokter ngajak ngobrol. Begitu semuanya selesai, rasanya badan udah capek banget. Aku mikir, nanti aja deh aku balas. Besoknya chat baru masuk lagi. Terus aku malah bingung harus mulai jawab yang mana dulu. Lama-lama aku sadar sih, aku justru bikin kalian nunggu.
0: Aku selama ini malah sibuk bikin banyak kemungkinan di kepala. Aku mikir kamu marah, aku mikir kamu sengaja ngejauh. Padahal aku gak pernah sekalipun nanya, kamu lagi baik-baik aja gak?
1: Harusnya dari awal kita nanya kabar kamu ya, bukan langsung sibuk nyari jawaban sendiri.
2: Aku juga salah, harusnya sesibuk apapun aku bisa bilang satu kalimat. Maaf ya, lagi ada urusan. Biar orang yang nunggu gak terus hidup dalam tanda tanya.
0: Kayaknya mulai sekarang, daripada sibuk nebak isi kepala orang, lebih baik aku nanya dulu, kamu lagi baik-baik aja? Kalau ternyata jawabannya gak langsung datang, ya setidaknya aku udah coba ngerti.
2: Dan aku bakal belajar kalau membalas chat itu bukan cuma soal mengetik jawaban sih. Kadang itu juga cara bilang ke orang kalau kita masih menghargai mereka.
1: Yuk, habis ini kita jenguk ibu kamu ya.
2: Makasih ya. Aku rasa ibu juga bakal senang.
0: Akhirnya, chat yang dibaca jam 22.14 ini dibalas juga.
3: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
4: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
5: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
4: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
5: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semua di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
4: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
5: Makanya, Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma.
3: Jalani hidup di dunia nyata. Jangan tersesat di standar dunia maya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

0: kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pake jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Iya, kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Kamu masih bersama Pro2, teman terbaik kamu.

Di Prada FM, teman-teman Mega Matang Pro 2 masih bareng ada di Santai Siang untuk edisi kali ini. Dan setelah ini kita bakal update beberapa info terbaru, salah satunya dari dunia olahraga ya, teman-teman Pro 2. So, keep tuning terus di 9.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Prada FM, teman-teman baik, teman-teman Prada yang masih bareng ada di Santai Siang untuk edisi kali ini. Dan kita juga pengen update dulu ya untuk info olahraga terbaru, teman-teman Prada. Aku juga sebelumnya mau ngucapin selamat makan siang ya, menyantap santapannya, teman-teman Prada. Kita juga mau coba beri kewaspadaan, stay safe juga teman-teman Prada yang terdampak ya untuk kebencanaan yang terjadi di Indonesia kali ini, khususnya mungkin di Kalimantan Selatan dan Kalimantan wilayah bagian lainnya, teman-teman Pradua, agar bisa lebih waspada terhadap apa yang terjadi di negeri kita Indonesia. Nah, kali ini aku coba update dulu info terbaru dari cabang olahraga MotoGP. Ada kabar dari Kimi Antonelli yang meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia setelah mengawali balapan dari posisi ke-19. Pada Minggu 6 September kemarin, pebalap Mercedes ini menyebut kemenangan di Monza sebagai mimpi yang menjadi kenyataan. Peluang Antonelli menang di kandang sendiri sempat terlihat kecil sebelum balapan 53 putaran itu dimulai. Ia harus start dari barisan belakang setelah menggunakan sejumlah komponen power unit baru. Namun jalannya balapan berubah setelah insiden Charles Leclerc di tikungan terakhir putaran pertama yang memicu red flag. Saat balapan dihentikan, Antonelli sudah berhasil naik ke posisi ke-12. Antonelli kemudian melanjutkan kebangkitannya setelah restart dan terus memangkas jarak dengan pebalap-pebalap di depannya. Dia bahkan bersaing dengan rekan setimnya Jos Russell untuk memperebutkan posisi terdepan. Dan Mercedes kemudian memasukkan Antonelli ke pit saat virtual safety car berlangsung di pertengahan balapan. Strategi ini juga membuat Antonelli memiliki ban yang lebih segar dibandingkan Russell pada fase akhir. Dengan 4 lap tersisa, Antonelli berhasil mengejar Russell dan menyalip pembalap Inggris tersebut. Dia finish terdepan mengungguli Russell dan Max Verstappen di posisi kedua dan ketiga. Antonelli mengaku mulai percaya diri mengejar kemenangan setelah restart kedua dan berada di barisan depan ya. Dia menilai persaingan dengan Russell sangat sulit karena efek slipstream di lintasan Monza sangat kuat. Russell juga memilih tetap berada di lintasan ketika Antonelli masuk pit dan kemudian mengalami masalah dengan kondisi bannya. Kemenangan ini juga jadi kemenangan pertama pebalap Italia di Monza sejak Ludovico Scarfiotti pada 1996. Antonelli juga jadi pebalap kedua dalam sejarah Formula One yang menang setelah start dari posisi ke-19. Kemenangan ketujuh Antonelli musim ini memperlebar keunggulannya atas Russell menjadi 66 poin di klasemen pebalap. Persaingan keduanya juga sempat menegangkan ya teman-teman Pradua ketika hampir bersentuhan di chicane pertama pada fase akhir balapan. Antonelli juga sempat keluar lintasan yang masuk gravel ya, tetapi berhasil kembali mengendalikan mobilnya. Antonelli kini kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pebalap dengan mengoleksi 267 poin. Russell membuntuti di tempat kedua dengan 201 poin, sementara Lewis Hamilton berada di peringkat ketiga dengan 191 poin ya teman-teman Pradua. Jadi ini adalah kabar pertama kita di Pradua Sport dari cabang olahraga Formula One.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
3: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
2: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau gak estetik, gak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
3: Nah, itu dia salahnya, terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
2: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
3: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata,
1: jangan tersesat di standar dunia maya.
4: Santai siang, Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.

Di Pradu FM, teman-teman Pradu masih berada di Pradu Sport untuk edisi kali ini. Dan sekarang saatnya cabang olahraga sepak bola ya. Juventus dan AC Milan tuh bermain imbang tanpa gol 0-0 dalam lanjutan Liga Italia Serie A 2026-2027 di Allianz Stadium Turin Minggu 6 September 2026 malam. Hasil ini juga bikin kedua tim gagal mempertahankan catatan sempurna pada awal musim, yang mana Juventus dan AC Milan sebelumnya sama-sama meraih 2 kemenangan dari 2 pertandingan pertama Serie A. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal ya. Juventus sebagai tuan rumah berusaha mengambil inisiatif permainan, sementara AC Milan tampil dengan organisasi permainan yang disiplin. Kedua tim berusaha membangun serangan tapi tidak mampu mengubah peluang menjadi gol. Pelatih Juventus Luciano Spalletti juga sebelumnya memperkirakan pertandingan akan berlangsung terbuka. Dia menyebutkan kedua tim memiliki pemain yang mampu menciptakan peluang. Sementara itu pelatih AC Milan Ruben Amorim menyebutkan pertandingan melawan Juventus sebagai ujian untuk mengukur perkembangan timnya. Namun ekspektasi kedua pelatih tersebut tidak berujung pada gol hingga pertandingan berakhir. Juventus dan Milan gagal mencetak gol hingga skor tetap 0-0 ya. Dengan hasil tersebut kedua tim sama-sama mengamankan 1 poin dari pertandingan pekan ketiga Serie A. Juventus selanjutnya dijadwalkan menghadapi Sassuolo, sedangkan AC Milan akan bertanding menghadapi Lazio pada pekan berikutnya.

0: Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Ya, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
1: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cuk?
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
1: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
3: Teman Pro2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

di Brado FM, teman-teman Brado, keep tuning karena setelah ini kita bakal sharing beberapa hal menarik lainnya dari dunia entertain. So keep tuning terus di 9.5 FM, teman terbaik kamu, masih berada di santai siang sampai jam 3 sore nanti.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

di Pro 2 FM, teman-teman Pro 2. Dan sekarang saatnya kita di Pro 2 Entertain untuk edisi kali ini ya, teman-teman Pro 2. Aku juga mengucapin selamat menikmati siang mendungnya. Kita nggak tahu nih apakah akan hujan. Kalau hujan sih senang banget ya, teman-teman Pro 2. Tapi we'll see, kita lihat juga. Kalau misalkan hujan, mungkin banyak yang hujan-hujanan. Nggak, jangan ya, kotor nih sepertinya teman-teman. Tapi yang pasti aku masih nemenin kamu di Pro 2 Entertain untuk edisi kali ini. Salah satunya kita update beberapa info hiburan terbaru. Dan juga buat teman-teman yang mungkin penasaran nih ya, khususnya para fansnya Spider-Man, bukan Brand New Day, bukan Tobey Maguire, bukan tadi Tom Holland ya, bukan Andrew Garfield, tapi yang satu ini, Spider-Noir, teman-teman Pro 2, yang dipastikan gak bakal lanjut ke musim keduanya. Prime Video resmi menghentikan kelanjutan proyek yang dibintangi Nicolas Cage tersebut setelah merampungkan 8 episode di musim pertamanya. Keputusan pembatalan ini juga terbilang mengejutkan ya, mengingat Spider-Noir baru aja mengantongi 11 nominasi ajang penghargaan Emmy Awards, perolehan terbanyak di antara program Prime Video lainnya di tahun ini. Selain mengumumkan 2,6 miliar menit durasi tonton versi Nielsen dalam 6 pekan awal, seperti diberitakan Variety pada Jumat, serial ini juga meraih respons positif kritikus dengan skor 92% loh di Rotten Tomatoes ya. Serial yang diadaptasi dari komik Marvel oleh Oren Uzil ini jadi rilisan pembuka dari kerjasama antara Amazon dan juga Sony Pictures TV untuk mengembangkan karakter dalam semesta Spider-Man. Dan mengambil latar New York pada era Great Depression 1930-an ya, teman-teman Pro 2, 1930-an, Nicolas Cage memerankan Ben Reilly, detektif swasta kawakan yang terpaksa berhadapan dengan masa lalunya usai diterpa tragedi pribadi ya, sembari melakoni peran sebagai satu-satunya pahlawan super di kota tersebut. Mungkin teman-teman Pro 2 juga udah pada nonton, seru ya, seru asli untuk seriesnya sendiri. Dan pihak Sony pun mengafirmasi bahwa berakhirnya perjalanan Spider-Noir tidak menghentikan kemitraan mereka dengan Amazon. Sony yang memegang lisensi lebih dari 900 karakter Marvel menyatakan bahwa proyek live action kedua dari kesepakatan ini tengah berada dalam tahap pengembangan dan bakal diumumkan dalam waktu dekat. Apa ini ya? Sebelumnya proyek kolaborasi pertama yang sempat direncanakan adalah serial Silk Spider Society, namun dibatalkan hingga akhirnya Spider-Noir yang meluncur lebih dulu ke publik. Sementara itu di ranah layar lebar, lini Spider-Man milik Sony terus mencatatkan sukses besar ya, termasuk raihan Spider-Man Brand New Day yang baru aja menembus pendapatan global lebih dari 2,3 miliar US dollar.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
3: Iya Mut, diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
2: Bukannya gak boleh main Rin, tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
3: Iya sih, kadang kalau udah larut obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
2: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
3: Bener juga kamu, selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
2: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
4: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.

di Pradio FM. Teman-teman kamu tahu Pradio itu dia untuk Pradio Entertain edisi kali ini. Keep tuning karena setelah ini bakal ada Geisha menemani kamu di sore ceria ya teman Pradio. Dan itu pamit, sampai ketemu lagi di Santai Siang edisi berikutnya. Update terus beberapa info terbaru lainnya di Pradio FM sampai penghujung malam nanti.

0: Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Sore ceria.

9.5 Pro 2 RRI Banjar Masin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi nih bersama Geisa ya teman-teman, yang bakal nemenin kalian di sore ceria hari ini nih teman-teman. Dari jam 3 sore hari ini bakal Geisa temenin sampai jam 7 nanti ya teman-teman. Lalu jam penuh nih Geisa bakal nemenin kalian nih. Geisa juga di kali ini bakal membawakan segmen update info lokal ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, sepertinya lagi mendung dan masih ada berbau asap ya teman-teman. Tapi ya buat teman-teman pakai masker ya, tetap pakai masker di cuaca yang seperti sekarang nih teman-teman. Hati-hati di jalan nih teman-teman.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau gak estetik, gak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
3: Jangan tersesat di standar dunia maya.
4: Sore!

FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, di sore ceria kali ini nih, ternyata besok ya teman-teman, itu ternyata adalah Hari Literasi Internasional nih, atau International Literacy Day ya teman-teman, yang bakal setiap tanggal 8 September nih teman-teman akan diperingati. Dan peringatan tahun 2026 ini mengusung tema tentang literacy for people, the planet and purpose be nih teman-teman, atau literasi untuk manusia, planet dan kemakmuran nih teman-teman. Katanya juga nih, dilansir dari laman unesco.org nih teman-teman, Hari Literasi Internasional ini telah diperingati banget sejak 1967 ya teman-teman, untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya literasi ya teman-teman, untuk membangun masyarakat yang adil, damai dan berkelanjutan. Literasi ini juga merupakan hak dasar manusia ya teman-teman, yang mendukung akses terhadap pengetahuan, keterampilan, kebebasan dan hak asasi lainnya. Ternyata UNESCO juga ya teman-teman mencatat sedikitnya tuh ada 739 juta orang remaja dan orang dewasa nih di dunia yang masih belum memiliki kemampuan literasi dasar ya teman-teman. Pada 2024 nih teman-teman, pada saat yang sama juga ya teman-teman, 4 dari 10 anak belum bisa mencapai kemampuan minimum dalam membaca. Persoalan literasi juga ini berkaitan dengan akses terhadap pendidikan nih. Pada 2003, sebanyak 272 juta anak dan remaja dicatat tidak sekolah ya teman-teman. Dan tahun 2006 menjadi peringatan ke-60 hari literasi internasional nih. UNESCO memproklamasikan ILD ini pada 1966 nih dalam sidang ke-14 Konferensi Umum UNESCO, dan mulai memperingati secara global nih pada tahun 1967 teman-teman. Wow, selain perayaan global nih, Hari Literasi Internasional 2006 juga diperingati di tingkat lokal, nasional dan regional di berbagai negara. UNESCO juga menempatkan literasi sebagai bagian penting banget dalam upaya membangun masyarakat yang aman, damai dan berkelanjutan teman-teman.

0: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcamp-nya ya, mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
4: Sore, ceria. Sore.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Selanjutnya ya teman-teman nih, ada apa ya? Ternyata ada PLN UP3 ya, Pangkalan Bun ternyata nyalakan listrik gratis nih bagi 10 pelanggan nih teman Pro 2. Pelaksanaan pelayanan pelanggan nih teman-teman Pangkalan Bun Kalimantan Tengah nih menghadirkan manfaat langsung nih bagi masyarakat melalui program Light Up the Dream ya teman-teman, dalam rangka memaknai Hari Pelanggan Nasional nih teman Pro 2. Program tersebut jadi dikolaborasi dengan Yayasan Baitul Maal nih. PLN menghadirkan bantuan listrik gratis bagi seluruh pelanggan penerima manfaat yang tersebar pada 5 wilayah di Provinsi Kalteng, yakni Pangkalan Bun, Sampit, Kuala Pembuang, Nangga, Bulik, dan Sukamara, teman-teman. General Manager PLN juga unit induk distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Iwan Solis Gino, melalui keterangan tertulis nih di Kota Banjarbaru Senin mengatakan nih, katanya Hari Pelanggan Nasional ini menjadi momentum banget nih bagi PLN untuk semakin memperkuat komitmen menghadirkan layanan dan kepedulian nih yang memberikan manfaat nyata bagi pelanggannya. Menurut Iwan juga, program LUTD ini juga merupakan salah satu nih bentuk kepedulian insan PLN yang bersumber dari donasi pegawai PLN untuk membantu masyarakat yang membutuhkan akses listrik nih teman Pro 2.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya.
1: Iya Mut, diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
0: Bukannya gak boleh main Rin, tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
1: Iya sih, kadang kalau udah larut obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
0: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
1: Bener juga kamu, selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
0: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
2: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.

95,2 FM Pro 2 RRD Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, masih tentang membahas PLN UP3 ya teman-teman. Pangkal Lampung nyalakan listrik gratis nih bagi 10 pelanggan ya teman-teman. Ternyata nih, menurut Iwan ya teman-teman, merupakan salah satu bentuk kepedulian insan PLN ya teman-teman, yang bersumber nih untuk dari donasi-donasi pegawai PLN untuk membantu masyarakat membutuhkan nih akses listrik tersebut. Bantuan itu juga ternyata ya teman-teman diharapkan tidak hanya menghadirkan penerangan ya bagi rumah penerima manfaat, tetapi juga mendukung berbagai aktivitas keluarga sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat listrik secara lebih layak dan mandiri nih. Program LUTD nih merupakan jadi bagian dari upaya PLN untuk menghadirkan akses listrik yang lebih merata sekaligus memperkuat kepedulian sosial perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Diharapkan juga melalui dukungan PLN ya, dukungan pegawai PLN dan kolaborasi bersama YBM PLN nih, program terus memberikan manfaat yang nyata mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat menerima manfaat tersebut. Manajer juga PLN UP3 Pangkal Lampung saat Pardoman nih mengatakan program ULTD ini menjadi wujud kepedulian insan PLN dalam memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya di momen Hari Pelanggan Nasional nih teman Pro 2.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah, hal yang menarik banget nih dari program LUTD ini adalah ternyata sumber dananya itu yang berasal dari donasi sukarela ya teman-teman pegawai PLN sendiri ya teman-teman, dan berkolaborasi dengan Yayasan Baitul Maaf nih YBM PLN nih. Dan hal ini tuh menunjukkan banget nih rasanya, ada rasanya kepedulian sosial yang tinggi dari internal insan PLN nih terhadap lingkungan sekitar ya teman-teman. Maknai juga Hari Pelanggan Nasional tidak hanya dengan memberikan layanan kepada pelanggan yang sudah ada, tapi juga merangkul masyarakat peserta agar bisa menjadi pelanggan baru dan merasakan manfaat energi sih. Harapannya nih dari program ini juga penyambungan listrik gratis seperti ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak keluarga kurang mampu di daerah-daerah pelosok Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan ya teman-teman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Sorry.

0: tepat pada pukul waktu 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya info Pro 2 bersama Gaisa.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarmasin, pemerintah Kota Banjarmasin memberikan kabar baik bagi wajib pajak bagi momentum hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Pemko memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi hingga 100% dan pengurangan pokok pajak hingga 80%.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi selanjutnya dikutip dari arik.co.id. Kota Banjarmasin, setelah sekitar 2 dekade tidak tersentuh penggerukan, Sungai Pekapuran atau yang lebih dikenal dalam masyarakat sebagai Sungai Gunung Guring di Kota Banjarmasin kembali ditangani. Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 memperkuat penanganan sungai tersebut untuk mengembalikan fungsi aliran dan mendukung pengendalian banjir.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id. Kota Tanjung, rumah kemasan yang berada di pusat layanan usaha terpadu Tabalong menyediakan layanan desain kemasan produk dan desain stiker secara gratis. Layanan tersebut memberikan untuk membantu pelaku UMKM meningkatkan tampilan dan daya saing produknya. Sekian info Pro 2 bersama Kaisah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: 9,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 yang sedang mendengarkan dan sedang menonton ya teman-teman di YouTube kita nih di di RRI. Kebiasaan di TikTok nih, live di TikTok. Kali ini ya guys, bakal teman kalian di YouTube ya teman-teman di RRI Pro 2 Banjarmasin. Nah, senang banget nih hari ini guys, teman kalian di sore ceria hari ini di WOSH ya, waktu ngobrol sore hari ini. Dan hari ini juga ya ada tamu spesial kita nih yang bakal ngobrol-ngobrol sore hari ini. Kedatangan dua sosok inspiratif banget nih dan luar biasa, yaitu Putri Aisyah dan Putri Mus, yaitu Putri Aisyah nih sebagai Putri Muslimah Sasirangan Intelligentsia nih Kalsel 2006, dan ada Putri Amira Putri Muslimah Sasirangan Entrepreneur Kalimantan Selatan 2026. Dan tema hari ini kita adalah dari kain sasirangan menuju generasi perempuan yang cerdas dan mandiri. Dan kita bakal ngomongin nih santai seputar perjalanan, pengalaman, hingga bagaimana kain khas Banua ini ternyata bisa menjadi wadah pembentuk karakter perempuan muda ya yang berwawasan dan mandiri nih. Nah, kita kenalin dulu nih, ada siapa di depan aku nih teman-teman. Halo teman-teman.
2: Halo.
1: Halo. Ada siapa nih? Boleh banget enggak sih kita kenalan dulu?
2: Boleh dong.
1: Dari siapa nih? Boleh dari nih sama.
2: Oke, halo semuanya. Selamat sore.
1: Sore.
2: Nama saya Aisyah Hasna Huwaida Nurrahma, bisa dipanggil Aisyah.
1: Halo Aisyah.
2: Halo.
1: Selanjutnya ada siapa nih ya?
3: Nama saya Amira, salam, bisa dipanggil Amira. Halo semuanya.
1: Halo Amira, salam kenal nih teman-teman. Nah, bisa sapa dulu nih teman-teman Pro 2 ya teman-teman.
2: Hai.
1: Apa kabar nih kalian hari ini, di sore hari ini ya teman-teman.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat ya, sehat.
2: Sehat.
1: Sudah makan?
2: Aduh, belum nih kayaknya.
1: Oh belum. Nah, kalian ini sebagai apa sih? Boleh banget gak sih ceritain, kenalin nih, kenal-kenal sama teman-teman Pro 2, boleh banget nih. Boleh, silakan.
3: Baik, alhamdulillah kemarin saya terpilih menjadi juara Putri Muslimah Entrepreneur Sasirangan 2026.
1: Selanjutnya Amira.
2: Oke, semuanya. Saya diberikan kesempatan untuk menjadi Putri Muslimah Sasirangan Intelligentsia nih. Iya, Intelligentsia.
1: 2026 ya?
2: 2026.
1: Baru aja berarti nih.
2: Iya, baru banget.
1: Bulan berapa nih kalau boleh tahu?
2: Agustus.
3: Iya, tanggal 23 kemarin baru grand finalnya.
2: Iya, baru grand final kami, Kak.
1: Iya. Apa nih perasaannya setelah menang nih, teman-teman?
2: Campur aduk sih, Kak.
3: Gak nyangka juga.
2: Iya, banyak gak nyangkanya sih.
1: Banyak ya pesertanya? Lumayan ya?
2: Iya, kalau dari penyisihan itu sekitar berapa, Kak?
3: Kemarin itu yang daftar kurang lebih ada 31.
2: 31.
1: Iya. Banyak. Dan kalian salah satu pemenang-pemenangnya ya.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nih. Nah, boleh nggak sih diceritain sedikit nih latar belakang masing-masing dan motivasi awal nih saat kalian mengikuti Putri ini nih, teman-teman?
2: Oke.
1: Dari siapa, nih? Siapa nih? Boleh nih, siapa nih yang mau? Silakan.
2: Untuk ke
1: atas.
2: Duluan. Oke, baik. Untuk latar belakang biodata sendiri ya.
1: Betul, Bang.
2: Tadi Aisyah. Aisyah ini kalau kata orang tua ya, anaknya tuh ceria banget. Gak bisa diem. Iya, gak bisa diem. Kesana kemarin gak bisa dikejar.
1: In real life-nya seperti itu juga?
2: Iya.
1: Oh, wow. Kelihatan sih dari ceria-cerianya ya.
2: Iya. Nah, motivasinya itu apa ya? Kita itu gak bisa diem kan? Tadi gak bisa diem. Akhirnya diaplikasikanlah kepada hal-hal yang positif. Hal-hal positif. Ya. Salah satunya itu ikut Putri Muslimah Sasirangan. Iya. Penasaran juga anaknya. Jadi ikut.
1: Pengen coba banyak hal ya.
2: Iya, betul banget nih, Kak.
1: Kalau Amira sendiri nih, ada apa nih latar belakangnya?
3: Oke, jadi aku itu masih berkuliah ya di semester 7. Iya.
1: Semester 7, wow.
3: Di Banjarbaru.
1: Wow, berarti dari Banjarbaru tadi ya?
3: Iya, dari Banjarbaru.
1: Pantesan tadi cepet banget ya datangnya, lebih cepet nih.
3: Tengah
1: jam ya teman-teman, dia sudah datang nih. Terus, apa nih latar belakangnya, silakan.
3: Nah, jadi sehari-hari itu Ulun itu bantu-bantu orang tua, selain berkuliah juga bantu-bantu jualan di rumah. Jadi ada punya warung makan kecil di Banjarbaru. Nah, kemudian untuk motivasinya sendiri, saya itu sangat senang mencoba hal-hal yang baru yang bermanfaat.
1: Iya, yang positif ya.
3: Iya, salah satunya kegiatan ini. Nah, sebelumnya juga saya sering nih mengikuti pelatihan atau workshop pelatihan pembuatan sasirangan.
1: Nah,
3: ya kebetulan di kampus itu ada mata kuliah bahasa dan budaya Banjar.
1: Nah,
3: iya Kak.
1: Jurusan apa kamu?
3: Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, boleh nih teman-teman nih.
1: Boleh.
3: Kalau mau masuk PGMI Uniska ya.
1: Kalau Aisyah sendiri tadi motivasinya belum ya?
2: Tadi motivasinya karena gak bisa diem, pengen coba-coba, dan juga ikut Putri Muslimah ini juga apa ya, awalnya kan ragu ya, terus ada dorongan dari orang tua,
1: support ya, banyak support. Yang support iya teman-teman. Untuk Aisyah dan Amira nih, apa sih arti kain sasirangan itu buat kalian secara pribadi sebelum dan sesudah ya, baru banget nih masuk ya di dalam ajang ini gitu, boleh silakan coba nih.
2: Okay.
3: Aisyah dulu lagi, nih kayaknya.
1: Sweet lagi gak sih? Boleh nih Amira dulu kek.
2: Oke, Amira lagi.
3: Oke. Tadi arti kain sasirangan ya.
1: Kan sebelumnya udah sering ya di kampus katanya.
3: Iya. Nah, kain sasirangan itu sendiri kan ada terdiri dari kata sa, artinya satu, kemudian sirang artinya menyirang, artinya menjelujur, menjahit dengan tangan. Ya. Nah, itu ada banyak sejarahnya, ada sejarahnya tersendiri. Dulunya kan digunakan untuk kain pengobatan ya dulunya. Dan sekarang jadi kain tradisional.
1: Iya, kain seperti batik kan.
2: Ciri khas Kalimantan Selatan.
1: Betul.
3: Iya. Dan itu perlu kita lestarikan, apalagi generasi muda ini.
1: Betul banget.
3: Karena generasi muda itu jembatan antara warisan budaya dengan masa depan. Iya, kalau bukan terus, kita, ya. Siapa lagi?
1: Betul banget nih, sebagai Gen Z yang keren abis. Selanjutnya kalau dari Asa gimana?
2: Oke, kain sasirangan saya udah kenal dari kecil. Hanya sebagai kain.
1: Kain, betul.
2: Iya, hanya sebagai kain.
1: Itu
2: kain
1: primal,
2: iya,
1: ya.
2: Iya, hanya sebagai kain khas nih. Tapi kalau sekarang kain sasirangan itu punya cerita.
1: Punya cerita sendiri.
2: Iya,
1: ya.
2: Punya cerita, punya identitas, punya hal yang patut kita syukuri sebagai masyarakat Kalimantan Selatan.
1: Iya, dan kita pengen ngenalin lagi nih ke masyarakat luas ya teman-teman, apalagi kalau bisa di internasional ya teman-teman.
2: Iya, benar banget.
1: Nah teman-teman, makin seru aja nih pembahasan aku sama Amira dan Aisyah ya teman-teman. Jadi kita break sebentar ya teman-teman, habis itu kita bakal balik lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang seru banget nih teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Meratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan, ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Mana aja kamu?
2: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
2: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Pro 2 FM.
5: Sore, ceria.
4: Sore, ceria.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Balik lagi nih bersama Geisha dan Putri Amira dan Putri Aisyah ya teman-teman. Nah ini dua orang yang inspiratif banget. Masih muda nih anak-anak Gen Z ya teman-teman. Tapi sudah banyak banget nih talentanya teman-teman. Hai dulu dong. Kok gak ada suaranya? Coba-coba hai hai hai hai hai. Oh ya, nah baru ada nih suara teman-teman. Nah kali ini ada yang entrepreneur dan juga ada apa tadi?
7: Intelijensi. Ya?
6: Nah boleh tahu nggak sih intelijensi bagi teman-teman Pro 2 nih yang belum tahu apa sih itu intelijensi ini, teman-teman?
7: Oke, jadi untuk intelijensi ini adalah dilihat dari kecerdikannya, kecerdasan dia.
6: Kecerdikan, ya. Berarti cerdik banget ya, masya Allah, tabarakallah.
7: Amin,
6: amin. Apalagi sebagai kalian tahu ya teman-teman, dia masih SMA nih.
7: Iya betul banget, masih SMA.
6: Keren banget. Dan satunya anak-anak kuliahan mahasiswa-mahasiswa ini, yeah. Keren banget. Terus juga ya teman-teman, aku mau tanya nih, kalian tuh seleksi nggak sih sebenarnya?
7: Iya.
8: Iya ada seleksinya. Seleksi.
6: Boleh nggak sih gimana cara seleksinya itu? Maksudku tahapan prosesnya gimana? Boleh nggak sih kalian ceritakan bagi kalian ya pendapat masing-masing, silakan.
7: Oke. Jadi kami itu seleksi pada tanggal 8 ya Kak Mira?
6: Tanggal 8 Agustus ya?
8: Kita awalnya itu ada
6: pendaftaran mungkin?
8: Iya pendaftaran dulu. Kemudian pemberkasannya itu secara online.
6: Iya. Oh iya. Online, jadi kayak
8: di-upload.
6: Iya,
8: di-upload.
6: Terus?
7: Technical meeting?
8: Iya, technical meeting di tanggal 1.
6: Iya,
8: tanggal 1 Agustus. Iya, Agustus.
6: Berarti ya. Bentar aja ya seleksinya, lumayan sebentar gitu ya, setengah bulan mungkin?
8: Iya. Kurang lebih setengah bulan.
6: Setelah seleksi itu ada apa lagi? Kok seleksi?
7: Technical meeting.
6: Iya, technical meeting. Selanjutnya ada apa lagi?
8: Dan satu minggu kemudian di tanggal 8 itu ada tes tertulis.
6: Tes tertulis.
8: Ya, sama iya. Wawancara.
6: Wawancara. Wawancaranya itu susah gak sih teman-teman? Pengen dong jadi kalian. Kali aja nih tahun depan aku bisa ikut gitu.
7: Wawancaranya itu gak sesusah apa yang kita pikirin ya Kak.
8: Sebenarnya susah-susah gampang, iya, susah sih gampang.
7: Cuman gugupnya aja.
6: Gugup pasti
7: betul
6: dong
7: banget.
6: Pasti
7: sih.
6: Banget ya teman-teman. Terus nih setelah wawancara nih, ada berapa orang ya teman-teman yang ngikutin agensi ini? Kok agensi? Ajang ini ada berapa orang nih?
7: 31
8: ya,
7: kurang lebih 31
6: dan iya, pemenangnya setelah duanya kalian ya?
7: Iya, setelah besoknya penampilan bakat.
6: Penampilan bakat. Apa tuh bakat-bakat yang kalian tampilkan nih kalau boleh tahu? Kok dia?
7: Malu.
6: Malu, keren banget
8: sebenarnya. Sebenarnya bingung mau nampilin bakat apa karena merasa nggak punya bakat apalagi di bidang seni.
6: Oh, okay.
8: Iya, awalnya pengen nyanyi tapi merasa kayak suara nih kayak nggak bagus-bagus amat gitu.
6: Kalau kita sendiri memang ngerasa nggak bagus, ternyata memang bagus gitu ya. Kalau Aisyah sendiri apa nih?
7: Kalau kemarin itu nampilinnya musikalisasi puisi.
6: Puisi, iya. Oh, makanya berteman sama adik-adik magang ini. Dan mereka juga seangkatan teman-teman sama adik-adik yang magang yang sering di live TikTok itu.
7: Kalau Ya silakan.
8: Kalau saya kemarin jadinya main ini, main musik panting.
7: Oh wow, keren.
8: Dan itu dadakan, saya latihannya dadakan.
7: Tapi emang bisa basicnya panting kah?
8: Belum.
7: Belum?
8: Iya.
7: Berapa hari tuh belajar panting?
8: Itu latihan cari guru dulu, cari guru privat. Kurang lebih satu minggu.
7: Satu minggu. Hamin satu minggu ya, tapi langsung bisa.
8: Ya sedikit.
7: Sedikit, tapi sampai menang tuh berarti Masya Allah, tabarakallah ya.
8: Modal nekat aja, modal bismillah.
7: Modal bismillah, tapi akhirnya alhamdulillah.
8: Alhamdulillah, mungkin ngebantu.
7: Iya nih, buat Aisyah juga nih, dengan gelar intelijensia, betul?
8: Betul.
7: Itu tuh bagaimana nih kamu memandang peran edukasi dan kecerdasan berpikir bagi bagi perempuan muslimah ya di Kalsel saat ini nih, Tam.
9: Oke, jadi cerdas berpikir ya bagi muslimah nih. Mungkin kita lebih untuk menjaga diri sih ya,
7: menjaga
9: apalagi
7: dirinya,
9: di tengah tantangan zaman yang saat ini lagi banyak banget nih, apa namanya,
7: guncangan-guncangan
9: dan
7: kanan
9: juga
7: kiri ya.
9: Iya, kanan kiri dari era globalisasi.
7: Betul,
9: kan.
7: Betul banget.
9: Budaya-budaya asing juga masuk. Banyak banget nih wanita-wanita yang sedang tertarik dengan budaya-budaya asing.
7: Betul.
9: Sehingga menghilangkan marwahnya sebagai wanita.
7: Iya.
9: Iya.
7: Dan kebanyakan sekarang tuh lebih suka ke mancanegara kan?
9: Iya, betul banget.
7: Jadi kalian sebagai putri betul kan?
9: Putri
7: sasirangan juga harus menonjolkan lagi sasirangannya kan?
9: Betul banget, supaya tetap lestari.
7: Betul, kalau buat Amira nih sendiri nih sebagai sosok entrepreneur nih, bagaimana sih kamu melihat potensi bisnis lokal ya kain sasirangan agar bisa bersaing nih dan makin diminati generasi muda nih, karena ya tadi kita bilang ya, sekarang generasi muda nih lebih tertarik ke mancanegara.
9: Iya,
7: kayak
9: betul banget.
7: Iya, gimana nih?
8: Tentunya kita harus bisa lebih kreatif lagi. Berinovasi. Apa nih yang selera
7: ada ya?
8: Ya, selera anak-anak muda ini apa sebetulnya?
7: Iya. Biar bisa diadaptasikan lebih tepatnya ya.
8: Iya, untuk mengikuti selera pasar.
7: Iya. Contohnya tuh apa sih kalau boleh tahu nih, Amira?
8: Dulunya kan kain sasirangan misalnya kayak dipakai untuk kondangan-kondangan aja.
7: Betul.
8: Dipakai kayak bapak-bapak.
7: Iya betul, ibu-ibu ya.
8: Iya
7: kan?
8: Ya, kan sekarang sudah berkembang, bisa jadi jaket,
7: betul.
8: Bisa jadi hijab.
7: Ih, betul betul.
8: Apalagi sekarang ada warna-warna pastel.
7: Iya,
8: gitu,
7: jadi
8: kan?
7: Kayak kalem, bisa dipakai sehari-hari gitu ya.
8: Lebih
7: outfit tertarik. Of the day.
8: Iya. Bisa dipakai ke kafe-kafe juga.
7: Betul. Kadang tuh kebanyakan generasi muda tuh masih malu gitu ya memakai kain sasirangan untuk jalan nongkrong gitu. Tapi kan sebenarnya tetap itu tuh harusnya dibudayakan.
8: Iya,
7: betul. Kan?
8: Bisa
7: betul
8: bergaya banget juga walaupun.
7: Iya. Dan lucu-lucu gitu ya. Sekarang banyak banget motif-motif yang lebih diadaptasikan ya, lebih tepatnya ya.
9: Iya, banget.
7: Iya nih. Nah, dan kalian berdua nih, apa sih makna tema talk show kita hari ini, yaitu menjadikan kain sasirangan sebagai pijakan menuju generasi perempuan yang cerdas dan mandiri nih.
9: Oke.
7: Sweet lagi.
8: Bagaimana tadi pertanyaannya?
7: Gimana nih kalian berdua memaknai tema talk show kita hari ini ya teman-teman, yaitu menjadikan kain sasirangan sebagai pijakan menuju generasi muda perempuan yang cerdas dan mandiri. Gimana nih?
8: Nah, untuk cerdasnya mungkin dari Aisyah dulu, bagaimana?
7: Boleh, silahkan dilempar.
9: Oke, baiklah. Jadi buat kita yang muslimah-muslimah ini yang suka banget ya apa namanya outfit-outfitan,
7: iya,
9: kita tetap harus cerdas dalam menutup aurat kita.
7: Betul.
9: Juga ya, jadi
7: jangan,
9: gunakanlah sasirangan yang syar'i.
7: Iya,
9: yes. Biar
8: harus
9: tetap
8: menjaga auratnya.
9: Iya, biar tetap
7: menjaga marwah
9: kita,
7: berimbang
9: dengan zaman ya.
7: Betul, jangan ya gitu. Kalau Amira sendiri nih gimana nih?
8: Tadi kan ada kata mandiri.
7: Betul banget di generasi muda saat ini ya.
8: Nah,
7: santai, santai. Gak apa-apa.
8: Bagaimana tadi sasirangan bisa menjadi pemuda yang
7: mandiri
8: dan cerdas.
9: Iya.
8: Nah, kita sebagai muslimah itu harus bisa nih, tidak lepas dari tiga pokok ajaran Islam.
7: Apa tuh?
8: Yang pertama itu ada yang namanya akidah itu keyakinan
7: dalam diri ya.
8: Iya, sifat berhubungan dengan rukun iman. Kemudian ada yang namanya syariah, syariah itu berhubungan dengan ibadah, ibadah dan hukum. Jangan sampai kita meninggalkan
10: hukum-hukum yang ada.
8: Iya, betul. Ibadah rukun-rukun terutama ini. Yang wajib yaitu sholat.
10: Sholat.
8: Yang kemudian yang ketiga ada akhlak.
10: Akhlak.
8: Baik. Hiasilah diri kita itu dengan akhlak yang budi pekerti yang baik. Kemudian supaya kita mandiri, kita harus belajar, berani belajar, mencoba sesuatu yang baru dan temukan
10: passion, ya?
8: Potensi yang ada dalam diri ini. Kemudian setelah kita menemukan potensi yang ada, kita asah tuh kemampuannya,
10: dikembangkan lagi.
8: Iya, misalnya tertarik di sasirangan, kita pelajari bagaimana kita
10: sejarahnya lagi.
8: Iya, sejarahnya.

0: Next-nya ya,
1: next. Ya, next. Tapi kami punya advokasi sendiri-sendiri.
0: Apa tuh? Iya. Kalau boleh tahu.
1: Kalau untuk Aisyah sendiri, advokasinya itu kemarin tuh apa namanya? Kainnya berkisah.
0: Apa itu kainnya berkisah? Maksudnya?
1: Iya, kainku. Jadi saya itu kemarin tuh mau bikin buku.
0: Oh,
1: iya, mau keren bikin banget. Iya, mau bikin buku. Isinya itu puisi-puisi anak bangsa. Ya lebih apa ya, bagaimana mereka itu memandang kain sasirangan terus jadikan puisi, terus nanti dibukukan, nama bukunya Kainku.
0: Kainku, iya. Semoga itu cepat ya, terjadi, terrealisasikan.
2: Tapi belum tahu ya.
0: Gak apa-apa, step by step. Kalau misalkan Amira sendiri nih, apa advokasinya?
2: Kemarin itu ada ingin mengadakan yang namanya Lemon, singkatannya Lemon.
0: Iya, apa tuh?
2: Nah, kepanjangannya kan kepanjangannya itu lelang amal online.
0: Lelang amal online.
2: Nah, jadi itu mengkolaborasikan antara UMKM Sasirangan lokal, kemudian generasi muda seperti kita, putri muslimah Sasirangan, kemudian dengan masyarakat. Nah, jadi kita membantu masyarakat, membantu pengrajin, pengrajin lokal Sasirangan, kita bantu promosikan
0: lewat digital ya.
2: Iya. Nah, tadi lewat lelang tadi, misalnya ada produk apa nih yang bisa kita lelang dari usaha-usaha mereka tadi. Nah, kita promosikan, kemudian masyarakat nih yang akan membeli. Kemudian selisih lebihnya kita gunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena banyak sekali kan, Kak. Apalagi sekarang ini banyak musibah seperti
0: betul
2: kebakaran
0: banget, ya.
2: Iya, banyak banget yang harus kita
0: yang
2: bantu.
0: Yang gak terduga gitu ya.
2: Betul.
0: Apalagi karhutlah saat ini tuh makin merajalela ya.
2: Betul sekali, banyak asap.
0: Betul banget.
2: Sampai ini banyak yang sakit.
0: Iya, ispa ya teman-teman.
2: Saya sendiri kena batuk pilek.
0: Waduh, tapi masihkah batuk pilek atau gimana?
2: Sudah berkurang,
0: alhamdulillah. Nah teman-teman, ini makin seru banget di pembahasan kita hari ini. Nah, kita break dulu sebentar, nanti kita balik lagi ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95.2 FM, teman terbaik kamu.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Mat, apa Pak De?
3: Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya.
3: Lampu dan peralatan listrik gak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih Pak De nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih Pak De.
3: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
4: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
5: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: 9,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Balik lagi ya, masih bersama Geisan nih teman-teman, menemani Wush kali ini waktu ngobrol soal santai ya teman-teman di sore ceria hari ini. Masih bersama putri-putri muslimah kita nih teman-teman, ada Aisyah dan Amira ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah tadi kita percakapan ya, aku pengen nanya deh, jika kalian memberikan satu kata nih, baik kata kunci yang merangkum hubungan antara sasirangan, kecerdasan, dan kemandirian tuh apa sih? Apa kata tersebut dan apa alasannya nih? Kayak satu kata untuk putri muslimah hari ini.
7: Satu kata banget nih.
6: Satu kata banget nih.
7: Apa ya? Kalau aku berani.
6: Berani mencoba.
7: Iya, berani mencoba.
6: Apa itu alasannya? Apa itu?
7: Nah, karena kalau kita berani mencoba itu pasti ada dua kemungkinan, antara berhasil atau gagal. Tapi kalau kita nggak mencoba sama sekali itu akan gagal sebelum memulai.
6: Betul. Iya. Lebih enggak enakan gagal enggak mencoba daripada gagal mencoba ya.
7: Iya, kalau kita gagal, kalaunya sudah mencoba itu bisa jadi
6: pelajaran.
7: Iya, pelajaran pengalaman. Kita perbaiki lagi. Betul. Untuk kedepannya.
6: Betul banget. Nih kalau Aisyah nih apa nih katanya?
8: Mungkin yakin kali, Kak.
6: Yakin ya?
8: Iya, yakin
6: sama diri sendiri lebih tepatnya. Kalau kita tuh ternyata bisa gitu ya.
8: Iya, betul banget. Nanti kalau enggak yakin nanti ragu-ragu dalam memulai langkah.
6: Iya. Kayak apa ya? Harus enggak aku yakin gitu kan?
8: Kita tuh harus yakin gitu loh sama kemampuan diri sendiri. Sama juga yakin sama takdir Allah, gimana Allah memberikan jalan sama kita.
6: Iya, betul banget. Terus pesan utama nih buat teman-teman atau inspirasi yang ingin kalian sampaikan nih para pendengar, karena kalian tuh inspiratif banget ya. Ada satunya masih SMA, satunya masih kuliah nih. Bagi waktunya tuh gimana?
8: Oh, bagi waktu ya?
6: Iya, bagi waktu sama kesan-kesan mungkin.
8: Kalau bagi waktu sih, apalagi anak SMA ya.
6: Iya. Sampai sore.
8: Sampai sore sekolah.
6: Iya, sekolah. Iya. Terus ada ajang ini juga.
8: Iya, ada ajang ini. Sebetulnya enak aja sih. Lebih ke lihat potensi diri kalau kita yakin gitu, terus sama apa ya? Kita bisa mengatur diri kita, mengelola diri kita. Misalnya nih, oh aku bisa besok gitu. kalau Ais sih pakai Journey.
6: Oh, Journey. Oh,
8: iya.
6: Jadi kita tahu prioritas kita tuh sebenarnya apa
8: iya.
6: sih,
8: ya gitu kan. Kadang not di
6: handphone.
8: Di handphone juga. Iya,
6: itu sangat amat membantu ya.
8: Iya, membantu banget. Apalagi kan besok nih ada agenda ini, terus tawarin ini.
6: Iya, itu susah pasti.
8: Itu susah. Nolak apa enggak ya gitu.
6: Kayak kalau ditolak
8: sayang kesempatan, makanya kadang liatin waktu juga, jadi gak buang-buang waktu.
6: Iya, kayak hari ini nih mungkin kesini pasti berpikir juga gak sih?
8: Iya, apalagi pagi tadi sekolah.
6: Betul bang.
8: Malamnya jaga, iya jaga tahfiz.
6: Oh, masya Allah.
8: Amin.
6: Tiba-tiba out. Kalau Amira sendiri gimana nih?
7: Kalau saya kan kuliah tuh pagi sampai siang aja. Kemudian kuliahnya itu sampai Senin sampai Kamis aja. Jumat Sabtu Minggunya libur. Nah, pagi kuliah, kemudian malamnya itu bantu-bantu di rumah, bantu-bantu jualan. Nah, kalau nya ada kegiatan Putri Muslimah ini kan
6: gak setiap hari gitu.
7: Enggak ya? Setiap hari juga. Iya. Biasanya kan weekend kan.
6: Weekend dan selalu dijadwalkan lebih tepatnya.
7: Iya, kan, jadi bisa dipersiapkan.
6: Nah, buat teman-teman misalkan nih teman-teman Pro 2 nih pengen mengikuti ajang ini gimana nih teman-teman? Boleh banget enggak sih dipromosikan gitu?
8: Boleh.
7: Boleh.
8: Kalian bisa ikutin dulu IG Putri Muslimahnya
7: @kp_sasirangan sama putmus_sasirangan.
6: Tuh teman-teman, boleh banget tuh ke Instagram mereka atau
7: silakan
6: enggak
7: follow
6: tuh.
7: Dulu.
6: Atau enggak ke Instagram kalian, iya, boleh banget promosi. Apa tuh namanya nih teman-teman?
8: Kalau Aisyah itu Aisyah_hanya2hasna.
6: Hasna.
7: Iya. Kalau Amira, Amira_assalam11.
6: Baik. Tuh teman-teman, kalau misalkan kalian kepo-kepo boleh banget.
7: Ya, boleh DM.
6: Boleh DM kan, boleh tanya-tanya.
8: Boleh
6: tanya-tanya.
8: Boleh tanya-tanya. Siapa tahu mau lihat keceriaan kita.
6: Iya, selama di Putri Muslimah
7: kita pasti selalu update
6: program-programnya kan. Next-nya programnya kan ada kan ya.
7: Yes. Nanti juga ada pelatihan sasirangan nih bulan ini.
6: Iya, seru banget.
7: Ayo gabung.
6: Gabung.
7: Ayo gabung.
8: Nanti daftar ya. Iya, tanggal 20-an ini ya kak?
7: Iya, tanggal 20 ini insya Allah.
8: Insya Allah,
7: di Banjarmasin.
6: Di Banjarmasin nih teman-teman. Terus selanjutnya nih pertamanya aku ya teman-teman. Banyak banget nih anak muda nih saat ini ya yang ingin memulai sesuatu tapi takut gagal atau merasa belum cukup nih. Kata Amira sendiri kan harus berani dan yakin ya kata Aisyah. Tuh, cara kita memotivasi diri sendiri itu apa sih sebenarnya?
7: Sebenarnya itu pertama kita benar-benar niat.
6: Niat ya, ya itu niat. Paling wajib.
7: Kalau sudah niat itu benar-benar maksimalkan usahanya. Betul. Berdoa juga jangan lupa. Kemudian terus belajar, gali potensi yang kalian
6: ada di diri ya.
7: Iya, yang kalian minati itu apa? Dan selalu asah kemampuan itu. Jangan misalnya kita mau ikut lomba, jangan pas dekat-dekat harinya kayak saya tadi belajarnya.
6: Baru belajarnya ya, iya.
7: Jadi hasilnya itu mungkin kurang maksimal.
6: Iya,
7: ya, belajar. Nah, itu. Bisa juga belajar public speaking dulu, iya, belajar betul. Bahasa
6: step
7: asing
6: step ya. Kalau Aisyah sendiri gimana?
8: Oke, kalau untuk memulai hal baru mungkin langsung langkah aja gitu.
6: Mencoba ya?
8: Langsung nyoba aja, langsung terjun aja, langsung cebur aja. Nanti kalau nggak nyebur-nyebur kamu nggak tahu gimana rasanya.
6: Iya sih, makanya yakin ya kalau diri sendiri dan berani mencoba sesuatu. Nah, untuk reminder sedikit nih, singkat banget buat kalian dari kalian berdua, untuk teman-teman Pro 2 itu apa sih?
8: Reminder ya, mungkin terus apa, lestarikan budaya kita, yaitu kain sasirangan ya kak.
7: Iya.
8: Sama jangan lupa buat yang cewek-cewek nih, jaga marwah kita, apalagi sebagai muslimah.
7: Iya, betul sekali.
6: Betul banget. Nah, seru banget ya hari ini teman-teman. Ngobrolnya gak kerasa nih, hampir 40 menit dan lagu-lagu pastinya. Nah, terima kasih banyak nih buat Putri Aisyah dan Putri Amira yang udah datang ke sini. Dan terima kasih banyak udah menyampaikan pengalaman-pengalamannya ya teman-teman.
8: Iya.
6: Makasih banyak dan terima kasih banyak atas inspirasinya sore hari ini di Pro 2 ya teman-teman. Semoga setiap langkah kalian membawa manfaat besar ya untuk kita semua nih.
8: Amin.
6: Semoga juga bisa lebih luas lagi sasirangannya.
8: Betul banget.
6: Iya nih, terima kasih
7: semoga
6: banyak.
7: Semakin dicintai.
6: Betul.
8: Semakin dikenal ya.
6: Semakin dikenal. Iya.
7: Semoga sampai ke mendunia.
6: Iya, internasional pokoknya. Insyaallah amin.
8: Harus kenal dengan sasirangan.
6: Betul, karena keren banget sasirangan ini ya.
8: Betul
6: seperti
8: banget.
6: Batik gitu, tapi
8: lebih beda.
6: Beda.
8: Itu beda.
6: Juga beda. Banget. Nah, buat teman-teman nih yang kepo-kepo boleh banget langsung ke Instagram mereka ya, teman-teman. Jadi, sekian dulu nih teman-teman. Terima kasih banyak yang udah stay tune terus di radio maupun di YouTube nih, teman-teman. Bye-bye teman-teman.
8: Bye-bye.
6: Assalamualaikum. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 99.2 FM. Teman terbaik kamu.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Lagi galau, lagi seneng, atau lagi gabut? Yuk mending request lagu favorit kalian di Pro 2 Banjarmasin lewat WhatsApp 0811 5111 420 dan juga Instagram kita di @rri_pro2banjarmasin. Setiap hari pukul 9 malam dan 5 sore waktu Indonesia Tengah. Khusus hari Sabtu yang sore libur ya. Jangan sampai ketinggalan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Aku

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku udah mulai live TikTok ya teman-teman di @RRI_Pro2Banjarmasin. Nah, setelah tadi kita ada Wush ya teman-teman, ada dari Putri Muslimah, sekarang saatnya request time. Dan tadi udah aku puterin lagu Bayangan Cinta yang lalu, Kim dan Nabila Tek ya, yang request sama Nabila kita kiyahnya sendiri. Bukan, yang request sama Purnama ya teman-teman. Selanjutnya nih ada Jangan Cintai Aku Apa Adanya dari Tulus, yang di request sama siapa tadi yang request nih teman-teman. Ada Pia yang request, terus ada juga Wicknya dari Larissa Lambert nih yang request sama Yan ya. Kok Yan? Iya, Yan di TikTok kita. Jadi langsung aja kita puterin ya teman-teman Pro 2.

96,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Selanjutnya nih teman-teman, ada requestannya Dustin Girl yang request by Mas Said dari Randy siapa? Randy Panduga dong. Terus ada juga requestannya Laras Puspitasari ya teman-teman, ya request Afghan nih. Jadi langsung aja kita putar lagunya.

95,2 FM teman teman terbaik kamu nih teman produan. Nah, tadi udah ada lagu Afgan ya, kacamata nih teman-teman. Selanjutnya nih ada requestannya. Siapa nih yang request? Pink Sweet sama Kehlani nih, ada Mia ya teman-teman yang request At My Worst. Terus juga ada Sri selalu yang request Sumpah Matinya Tiga Orang Sekat. Jadi langsung aja aku puterin lagunya.

9,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih ada requestan di TikTok ya. By the way, ini Baswe ini teman-teman. Kita udah full request ya, udah full banget nih. Selanjutnya ada Location I Know-nya dari Hani dan Nikki yang direquest sama Mai atau Kimpul. Selanjutnya juga ada requestannya ada requestannya Kak Bahrum ya teman-teman di WhatsApp dari Jakarta nih. Request call dari Bila, Indra Jaya, dan Maudi Ayunda nih teman Pro 2.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih ada requestannya Berbinar di WhatsApp ya teman-teman, yang request lagu Selesai. Dan ada requestannya siapa nih, Menjauh, yang request Vanessa Z ya teman-teman. Biasanya sih yang request Amalia nih, betul gak sih? Apakah betul? Betul dong requestan Amalia nih. Jadi langsung aja kita puterin ya teman Pro 2.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Selanjutnya nih ada lagu Kesedihan Kusimin Sinu Nangkir ya teman-teman, yang di request di WhatsApp nih dari Kalara Purnamasari. Terus selanjutnya juga ada lagu Cinta dan Rahasia Yuran Yunita yang di request sama Muhammad Basir nih teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 selanjutnya nih, ini adalah lagu terakhir ya teman-teman yang menutup request time kali ini nih. Ada requestan dari Males Komen nih alias Maco ya teman-teman, yang request Indah nih dari Agnes Monica. Nah, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah request di WhatsApp dan di TikTok. Maaf banget juga buat teman-teman yang gak bisa diputerin lagunya karena udah full request nih teman-teman. Langsung aja aku puterin lagunya Indah dari Agnes Monica.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun, tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.
0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, sekian dulu ya teman-teman. Bukan siaran hari ini, tapi hati-hati di jalan nih buat teman-teman. Tadi sih harinya mendung ya, sekarang kayaknya udah lumayan cerah ya teman-teman malam hari ini. Tapi lumayan berkabut, asap masih dikelilingi asap. Tapi semoga asap ini semakin memudar dan hilang. Dan semoga juga hujan ya teman-teman untuk memudarkan semua ini. Dan semoga supaya kita bisa bernapas lebih lega nih teman-teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di mana mau DFM. Teman-teman baik kamu, guys, bakal nemenin 1 jam terakhir ini nih teman-teman Pro 2.

Di Pro 2 RM, RRI Pro 2 berjumpa sama teman terbaik kamu. Tepat jam 18.25.06, teman Pro 2 saatnya ajian maghrib di wilayah Kalimantan Selatan, Banjarmasin dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Ramadan di Indonesia rasanya belum lengkap tanpa berburu takjil. Dari kolak manis, es buah, bubur sumsum, sampai kue tradisional, semua jadi penanda waktu berbuka puasa.
2: Ya, silahkan,
1: takjil mudah ditemui di pasar Ramadan, masjid, hingga dibagikan gratis di pinggir jalan. Tapi, tahukah kamu dari mana sebenarnya kata takjil berasal? Secara etimologi, takjil berasal dari bahasa Arab, dari kata ajala yang berarti mempercepat. Dalam konteks puasa, takjil bermakna menyegerakan berbuka setelah matahari terbenam, biasanya dengan hidangan ringan. Lebih dari sekedar makanan, takjil punya nilai sosial yang kuat. Tradisi berbagi takjil mencerminkan kepedulian, kebersamaan, dan semangat saling berbagi di bulan suci. Itulah, takjil bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang makna dan kebersamaan Ramadan.

0: masih bersama Pro 2. Pro 2.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan

0: sadar gak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
0: Iya, gak salah sih. Tapi kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
0: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
0: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore, ceria.

Radio FM Produana, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Produana. Guys, udah teman kalian ya dari jam 3 tadi ya teman-teman. Sekarang guys, saya izin pamit mundur diri, tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus karena selanjutnya nih di Jaga Malam ada Febri teman kalian sampai jam 12 malam. See you, see you teman-teman.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRD Pro 2 mencermaskan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lama banget kayaknya udah sebulan deh aku gak siaran. Teman Pro 2. Dari kemarin-kemarin kan sempat ya, sebenarnya aku tuh DP3. Tapi gak yang DP3 banget teman-teman. Menyapa kalian di sore hari di beberapa waktu kemarin selalu terinterupsi. Bukan terinterupsi tapi memang karena aku perlu buat bintang radio, buat kesana dan lain sebagainya. Jadi udah harus meninggalkan teman-teman biasanya di awal segala macam. Anyway, malam ini nih kita bakal seru-seruan bareng ya dari jam 7 sampai jam 12. jam 7 sampai jam 12 malam teman-teman, sampai tengah malam aja kita nemenin kalian di juga malam kali ini. Jangan keluar rumah. Jujur Banjarmasin kabut banget teman-teman. Asyap ini. Aduh, kalau bisa misalnya mau belanja makan keluar boleh, habis itu pulang. Ganti baju teman-teman, karena waduh tadi aku berangkat benar-benar sore sebenarnya, di sekitar 5:30 tadi baru kesana kemari. Itu udah mulai asap dan ternyata maghrib ini benar-benar setebal itu. Jadi kalau saranku sih nggak usah deh jalan-jalan atau makan-makan dulu. Nanti dulu dah teman-teman, lihat-lihat dulu ya. Kalau emang mau makan juga keluar ya, cari tempat-tempat yang indoor teman-teman. Nah di malam hari ini teman-teman, kayak biasa kita bakal ketemuan dan seru-seruan dengan komenin dulu jam 7 sampai jam 8. Nanti jam 8-nya bakal ada musik live chat teman-teman barengan Produ Jakarta. Terus kita gabung di community talk untuk ngobrol-ngobrol soal komunitas. Baru deh seru-seruan di request time. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,5 FM, teman terbaik kamu.

Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
1: Ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya.
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.
2: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro2 FM, teman terbaik kami.

RRI Prodo mencermaskan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini kita akan mungkin bahas-bahas di Prodo komenin ya, karena ada 6 gunung berapi teman-teman yang aktif di Indonesia dan erupsi secara bersamaan. Jadi tercatat ini di 31 Agustus kemarin teman-teman, sebenarnya udah seminggu yang lalu, tapi baru, bukan baru, tapi seminggu ini kita rasakan terutama di daerah Jakarta teman-teman, ini erupsinya, yakni ada 6, yakni Gunung Ibu, Semeru, Lewo Tobi laki-laki, Ili, Lewo Tolok, Anak Krakatau, dan juga Sinabung teman-teman. Dan dari PVMBG ini menegaskan erupsi tersebut tidak saling memicu karena masing-masing memiliki sistem magma yang berbeda. Kita bahas lagi nanti, tapi yang jelas kita akan bahas teman-teman malam hari ini 6 gunung berapi yang aktif di Indonesia dan erupsi secara bersamaan. Padahal mereka tuh enggak yang terhubung, connected enggak, tapi emang erupsi secara bersamaan teman-teman. Gimana menurut kalian? Apakah ini sesuatu pertanda atau gimana-gimananya? Boleh banget ya gabung di komen ini 0811-5111-420. Selain itu teman-teman, kita juga, atau kalian yang pengen bergabung bisa banget di media sosial ya, di RR_Pro2 Banjarmasin. Jadi tetap di 95,6 FM barengan aku Febri. Jangan kemana-mana teman-teman. Maksudnya ini jangan kemana-mana, bukan di radio, tapi emang jangan kemana-mana di luar. Kabut banget teman-teman. Kalau bisa sih di rumah aja ya, kalau gak ada kepentingan buat apapun kecuali cari makan.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
0: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: I'm never buying a PC.
5: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Radio Prodo menyerang teman terbaik kamu. Kita masih bahas terkait komenin malam hari yang memang lagi naik-naiknya. Selain Karhutla, teman-teman, ini juga terjadi erupsi dari gunung api 6, teman-teman. Kagak nanggung-nanggung, 6. Dan semuanya barengan. Yang paling ngeri anak Krakatau, teman-teman. Karena abu vulkaniknya setahu aku itu sampai ke daerah Jakarta untuk, dan beberapa instansi juga pemberitahuan ini mulai memberlakukan WFH ya. Nah, di kita lanjutin ya terkait aktivitas vulkanik ini, ternyata tidak saling memicu. Nah, karena memang enggak ada jalurnya jauh-jauh semua tuh, teman-teman. Kayak Krakatau di mana, Gunung Ibu di mana, tapi ini bersamaan. Jadi enggak tahu nih kenapa, tapi aktivitas vulkanik ini kembali terjadi pada minggu kemarin, 6 September ya, teman-teman. Saat Semeru erupsi dengan kolom abu sekitar 1000 meter. Ah, anak Krakatau juga masih aktif dan abunya terpantau hingga Jakarta serta Jawa Barat. Gimana menurut teman-teman ya? Ini benar-benar udah di tingkat pray for Indonesia. Bahkan mungkin kalau level ujiannya ada easy, normal, kata SHRMNN. Easy, normal, intermediate, hard, very hard, extreme, hardcore, nightmare, bawahnya apa teman-teman? WNI. Ya gitulah ya.

kuat ya teman-teman. Ini dari Iksalaman, kita membahas ada 6 gunung berapi yang aktif barengan teman-teman. Bareng-bareng banget, kayak udah kontakan tuh semuanya. Aktif bareng yuk. Gak gitu ya, gak gitu. Tapi ini menakutkan teman-teman. Seakan-akan bumi bilang, kalau kata Iksal, kalau mau asap aku kasih abu aja, ini gak usah bakar-bakar hutan deh. Tapi bener sih teman-teman, di kala hutan ini lagi banyak yang kebakaran karhutla di mana-mana, lebih tepatnya di daerah Sumatera, daerah Kalimantan, itu benar-benar full kebakar teman-teman. Ini abu vulkanik nggak ada ke sana karena ada kenapa tuh? Ini menjauh dari manusia teman-teman. Angin membawa abu anak Krakatau menuju arah Samudra Hindia. Jadi yang kena imbasnya mungkin ada sedikit itu paparan aja dari abu vulkanik yang memang nangkring ya di daerah Jakarta dan Jawa Barat. Cuman selebihnya itu dibawa angin. Wah, memang urusan ini urusan Tuhan ya sudah ya teman-teman, kita udah nggak bisa apa-apa lagi. Bahkan yang bisa aktif bareng-bareng ini aja itu jujur nggak tahu gimana karena nggak ada koneksinya teman-teman sebenarnya ya. Nah, buat kalian yang mungkin mau komen-komen juga malam hari terkait 6 gunung berapi yang aktif di Indonesia, boleh banget di 0811-5111-420. Yang mau beliin kopi boleh banget 0813-8570. Gak usah teman-teman. Dan juga di media sosial kita boleh banget di follow di @_pro2 Banjarmasin TikTok maupun Instagram. Check this out.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun, tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 mencermati teman terbaik kamu. Abis ini jangan kemana-mana teman Pro 2, karena kita bakal ketemu sama Pro 2 Jakarta, bakal ketemu Music Live Chat malam hari ini. Dan jangan kemana-mana juga, jujur di depan lagi kabut banget. Dan RRI Foodnya juga sebenarnya lagi banyak yang libur. Tapi kalau emang masih mau makan ya udah gak apa-apa lah makan. Tapi kalau jalan-jalan jauh-jauh teman-teman, jangan deh, jangan dulu deh. Aduh, kalau bisa mah memang, kalau memang mau jalan-jalan juga ke tempat-tempat yang indoor. Kalau pakai mobil gak apa-apa, tapi kalau pakai kendaraan, aduh, jujur kacau sih. Tapi yang jelas buat teman-teman Pro 2, ini tetap harus pakai maskernya. Alhamdulillahnya ini tadi kabar 6 gunung berapi sih, dari asap atau abu vulkaniknya gak sampai sini. Semoga aja Indonesia tetap aman. Semoga ya, ya Allah lindungi WNI. Habisnya yang mana kemana-mana masih barengan Febri Pudar teman-teman Rosa.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama Febri di malam hari ini. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarmasin, Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Jahrian SM menghadiri penyerahan sertifikat tanah aset barang milik daerah atau BMD, aset BUMD, serta program Local Service Delivery Project di Gedung Auditorium Kiai Haji Idam Halid Banjarbaru, Rabu 2 September 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kepastian hukum dan tata kelola aset pemerintah daerah serta badan usaha milik daerah.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarbaru. National Paralympic Committee Indonesia Kabupaten Balangan hanya mengirim satu atlet pada kejuaraan Provinsi Kalimantan Selatan 2026 yang berlangsung di kantor Sekretariat NPCI Kalsel Banjarbaru. Meski dengan keterbatasan jumlah atlet, Balangan berhasil meraih hasil maksimal melalui Budi Riansyah yang mempersembahkan medali emas dari nomor atletik tolak peluru kategori F46 47 pada Minggu 6 September 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Teman-teman Pro 2, pemerintah kota Banjarmasin kembali menyiapkan infrastruktur pengendalian genangan menjelang musim hujan. Kali ini kolam yang berada di kawasan ruang terbuka hijau Kamboja menjadi sasaran pengerukan untuk dikembalikan fungsinya sebagai kolam retensi. Pengerukan ini dilakukan atas instruksi Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR dan langkah ini dinilai diambil karena sedimentasi yang menumpuk selama bertahun-tahun dinilai telah mengurangi daya tampung kolam. Demikian Info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: Alright, masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan sesuai janji kita tadi teman pro 2,
0: benar.
1: Malam hari ini selain Elan dan Edit, hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
0: Betul.
1: Bisa dibilang legend lah Dit ya.
0: Bisa
1: banget. Layak banget dibilang legend ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
2: Halo.
3: Halo.
2: Berat ya legendnya.
1: Emang fungsinya ngasih pressure Om.
2: Langsung gimana gitu. Gak.
1: Tapi btw I'm a big fan Om. Dari Om Sigit di Best Jam gitu. Dengerin meskipun waktu itu mungkin Best Jam tahun berapa ya? 96.
2: Kalau lama 96.
1: Sebenarnya 2000.
2: Bisa gitu ya.
1: Tapi dengerin musik Best Jam cukup banyak.
2: Wah, thank you.
0: Benar sih. Benar.
1: Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
2: Ya.
1: Betul?
2: Betul.
1: Nah. Sebelum ke EP kita tanya kesibukan dulu.
2: Dia udah kesana balik lagi.
1: Iya.
0: Tenang, sesuka kita aja kan.
1: Tenang.
2: Oke.
1: No pressure, Om. Lagi sibuk apa Om Sigit?
2: Ya itu tadi lagi rilis EP.
1: lagi promo EP.
2: Lagi promo EP.
1: Selain itu masih komunikasi nggak sama anak-anak Best Jam?
2: Biasanya masih dong.
1: Masih ya?
2: Masih. Jadi Best Jam tahun ini 32 tahun.
1: Oh.
2: 2026 ini. Kemarin kalau ngomongin Best Jam ya. 32 tahun kemarin buka, biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau Best Jam yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
1: Serius?
2: Yeah.
1: Wow.
2: Perjalanan Best Jam 32 tahun
1: gitu. Oh, wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti Om?
2: Ini banyak untold story dari semua ex personil yang sekarang, manager, ex-manager, produser segala macam sih ceritanya.
1: Gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
2: Tujuannya sih emang gitu supaya teman-teman fans-fansnya Best Jam atau mungkin bukan fansnya Best Jam yang nggak tahu apa-apa soal Best Jam pas baca itu jadi tahu. Gitu, soal
0: nah itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu kan
1: balik
0: layarnya Best Jam.
1: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan Best Jam waktu meledak itu usianya sangat muda banget Om ya.
2: Muda banget.
1: Om Sigit, waktu pertama kali Best Jam umur berapa tuh waktu dikontrak?
2: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18
1: tahun.
2: 18. Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
1: Kelas 2 SMA, bayangin di kontrak label 16 tahun.
2: Penyanyi cilik.
1: Penyanyi cilik.
0: Bener.
1: Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak. Dibilang gede banget juga enggak.
0: Iya juga gitu kan. 16 tahun udah rekaman bro. Gue masih pusing sama MTK.
1: Gue masih ini, mancing.
0: main batu.
1: Iya main batu. Tapi di usia segitu kaget gak sih? Maksudnya kayak ya bisa dibilang kan anak, apalagi cowok ya. Kan katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh.
0: Bener.
1: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar. Itu kaget gak?
2: Kaget banget sih. Maksudnya kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
1: Iya
2: lebih ke ya udah pengen kelihatan keren aja gitu, pengen bikin lagu tuh direkam kan kayaknya keren ya.
1: Bener.
2: Album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Iya kaget banget sih. Kaget dalam hal kebiasaan juga terus tiba-tiba punya duit gitu, punya uang gitu kan. Ya, banyak banget sih.
1: Oke, bener. Dan waktu itu rata-rata umur personal Best Jam memang segitu dong?
2: Beda-beda sih Best Jam tuh kan.
1: Om Adon berapa tuh?
2: Adon itu mungkin udah 20 20 something.
1: Oh, dia lebih tua.
2: Dia udah mau hampir 25 kalau enggak salah.
1: Oke.
2: Terus Sita yang paling kecil, Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
1: Oh ya?
2: Iya, pas rilis itu. SMA apa SMP gue lupa deh, pokoknya dia paling kecil. Gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu. SD.
1: Masih bocah-bocah lah ya ini. Masih bocah semua ya. Jatuhnya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak
2: kecil-kecil gitu ya.
1: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
0: Gue bingungnya kayak mereka ngomongin apa ya gitu kan.
1: Oh iya. Masih
0: kecil-kecil kan.
1: Maksudnya
2: gue juga sekarang kalau nginget-nginget dulu ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya di umur.
1: Bahkan sampai di kontrak loh.
2: Bener.
1: Berarti nyalinya musika waktu itu bisa dibilang cukup berani ya untuk ngontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
2: Iya mungkin Best Jam salah satu band yang beruntung sih. Maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya, maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain aja abis ini ngapain. Jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
1: Meskipun secara jam terbang belum banyak ya.
2: Belum banyak ya.
0: Benar.
1: Tapi manggung-manggung udah sering, Om.
2: Sebelum rekaman. Lumayan. Main di pensi-pensi gitu sih.
1: Oh, dari situ mungkin ya akhirnya.
0: Gokil. Dari situ namanya udah besar duluan.
1: Iya. Yeah. Dengan nama yang sama, Base Jam.
2: Nama Base Jam. Cuma mungkin nggak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum. Cuma ya.
1: Opener.
2: Tapi buat kita itu kayak ini aja sih, nambahin jam terbang, pengalaman. Bener.
0: Iya, benar.
2: Mental juga.
1: Benar. Tapi ya, Om, boleh nanya nggak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu, Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face.
2: Asik.
1: Sepakat nggak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
0: Bener.
1: Menurut Om Sigit gimana?
2: Alhamdulillah iya deh. Iya, aku ngakui deh.
1: Karena jujur ya dari video klip pertama Base Jam sampai hari ini nggak banyak berubah sebenarnya.
2: Berubah sih di KTP berubah sebenarnya.
1: Kalau KTP ya.
2: Iya. Kalau umurnya ketahuan ya.
1: KTP masih laminating lagi belum ya. Belum yang pakai blanko ya. Iya, masih laminating.
0: Tahu lagi gua. Tahu lagi.
1: Zaman itu.
0: Aduh, lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilahnya bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah let's say. Gimana Om ngelihat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan musik mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih? Yang digital, semua serba digital.
2: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara memasarkannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ringback tone,
1: RBT.
2: Sekarang RBT, sekarang jadi digital gitu. Ya happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harus sih.
0: Betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
2: Iya pasti.
0: Kalau dulu kan mungkin didengerin di kaset atau CD gitu kan, dengerin satu album.
1: Iya
0: gitu kan.
1: Benar.
0: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
2: Iya kan. Kalau dulu tuh ini bikin
1: mixtape. Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan, Om ya. Jadi mostly ya bentuk album gitu.
2: Iya. Karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Iya. Orang akan beli nggak cuma satu lagu, dua lagu gitu kan?
1: Benar. Sayang pitanya ya.
2: Sayang pitanya.
0: Wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya, Pak?
2: Project solo. Yang existen ini album. Existen. Album baru.
0: Album terbaru. Kenapa akhirnya masih ngeluarin apa album? EP berarti ini jatuhnya.
2: EP, mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya. Udah mulai bergeser ke album lagi nih, orang-orang gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
0: pride-nya gitu ya.
2: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single-single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label.
0: Okay.
2: Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
1: Tapi kalau dari POV pendengarnya, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak oh gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga, Om?
2: Harusnya begitu emang kalau bikin album, karena kalau dalam satu album gak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk ya, apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
0: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagunya dalam EP itu ya.
1: Tadi salah satu yang udah kita dengerin tuh, ada Biskota.
0: Ini legend sih.
1: Legend banget.
2: Itu lebih legend itu.
1: Lagu legend. Tadi udah kita play ya teman Pro 2. Salah satunya yang ada di EP ini adalah Biskota.
0: Betul.
1: Lagu ini lu pertama dengerin umur berapa, Om? Ingat gak?
2: Gue lupa sih umur berapa, cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
1: di waktu versi Ahmad Albar ya?
2: Iya, pertama versi Ahmad Albar.
1: Itu
2: iya,
1: pertama kali?
2: Pertama berarti kali, wah SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu, terus pagi-pagi masang radio apa masang kaset gitu lagu.
1: Oh, oke. Dan akhirnya di lu memutuskan untuk merecycle?
2: Meremake
1: ya, meremake lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan, Om?
2: Panjang ceritanya, Ci.
0: Itu dia.
2: Ceritain enggak?
0: Singkat aja.
2: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu,
1: malam itu hujan rintik-rintik. Aku dan Tante Merni.
2: Iya.
1: Sorry. Itu buku cerita, BTW. Itu
2: buku cerita. Apa judulnya itu?
1: Gue gak tahu, tapi selalu ada kata tanpa dikomando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
2: Iya, oke, balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain, tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi ini lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya. Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi-penyanyi lain gitu. Nah, masuklah gue gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tuh list lagunya apa aja. Akhirnya gue pilih Biskota, ada salah satunya Biskota, gue pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh kapan akan rilis atau kapan produksinya segala macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis mini album lu nih gitu. Ya udah, akhirnya sesuai juga sama konsep mini albumnya. Sebenarnya tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake. Gitu. Jadi gue pikir kenapa nggak dimasukin aja. Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya. Ya udah masuk situ. Terus kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue ya, ke gue pribadi, karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih senang kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga,
1: gitu,
2: kan, udah enak,
1: nggak kayak dulu ya,
2: nggak kayak dulu gitu. Jadi akhirnya gue ini kayaknya asik juga nih kalau kalau bisa ngenalin atau palingan nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu, enak, keren kok gitu.
1: Dan gue tadi sempat denger bahwa ada lirik yang lu rubah, Om.
2: Iya benar.
1: Itu di part mana?
2: Di part refnya.
1: Yang
2: kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak
1: punya teman-teman
2: naik Biskota. Di sini gue atas izin pencipta lagunya, gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik Biskota. Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya ingatnya ke kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu waktu lagu itu rilis, orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena karena tidak mampu gitu ya. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya. Mau orang punya mobil dua juga di rumahnya,
1: emang dari tetap
2: aja kalau pengen naik kendaraan umum, naik kendaraan umum aja. Jadi lebih ke gaya hidup kali sekarang.
0: Menyesuaikan ya.
1: Menyesuaikan banget sih. Karena itu part yang menurut gue lumayan, kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
2: Iya, benar.
1: Memang susah jadi orang yang tak punya.
2: Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah gak relate ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi akhirnya bagian itu diubah.
1: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2.
0: Betul.
1: Tentang EP Om Sigit nih.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
1: Betul.
0: Buat kamu yang pengen nanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Atau bisa
0: langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Yes, buat lo yang pengen nanya Om Sigit, kita akan buka buat kamu.
0: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, yes. Dan kita masih barengan sama
1: Om Sigit Wardana.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih.
1: UI.
0: Yang tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
1: Existent.
2: Pakai tanda seru.
1: Existent gitu.
2: Existent gitu. Oh, gas.
0: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh? Kenapa
2: dong? Pertama judulnya dulu Existent.
0: Boleh.
2: Itu kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga ada satu kata eksisten itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu, lu tuh eksis ya gitu, lu tuh eksisten ya, apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Nah akhirnya gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu, gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu. Ngegas aja.
0: Iya. Udah. Biar tegas aja gitu akhirnya jadi eksisten. Nah, tapi secara garis besar ini apa nih benang merah yang diambil dari eksisten ini apa?
2: Terus terang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung
0: gua. Okay.
2: Karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
0: Betul.
2: Betul. Okay. Jadi, apa setelah sepanjang proses pembuatan album itu ya banyak kendala lah gitu ya, kendala perizinan segala macam, akhirnya karena udah dikejar ini juga deadline juga, akhirnya ya udah deh, kebetulan emang gue sempat rilis juga tuh ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya gitu, okay. Sebenarnya gitu, jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025, terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah ini harus rilis ya cepet-cepet gitu, ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih jadi bingung gitu, apa ya gitu, jadi akhirnya ya udah eksisten aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu, dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
0: Alright. menarik. Berarti tadi nanti berarti akan ada project selanjutnya?
2: Harus dong.
0: Harus ya?
2: Harus dong.
0: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
2: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya, peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama. Betul. Gitu. Yeah. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu, ini masih ada sebenarnya.
0: Benar. Oke, berarti di EP ini ada 5 lagu?
2: Ada 5 lagu.
0: Apa aja itu berarti?
2: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru.
0: Oke. Okay.
2: Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pamukas NM sama Terry Sujaya. Terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Oh Tak Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Barce Van Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Nama bandnya Deloitte. Terus ada lagu baru tadi, Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
0: Alright. 5 lagu ya di EP Existent ini.
1: Existent.
0: Pakai tanda seru.
1: Pakai tanda seru. Nah, tanda serunya kenapa tadi itu?
2: Biar
1: tegas aja. Iya, benar. Nah, tapi dari ya karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belum belentong ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan ada lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru lu masukkan ke EP ini?
2: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari.
1: Duluan ya?
2: Iya duluan gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi nggak dimasukin ke album, untuk gua sayang. Jadi akhirnya ya udah dimasukin, nggak apa-apa.
0: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptaannya Om Sigit apa tadi?
2: Ramadan Raya
0: ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
2: Iya,
0: ya?
2: Karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu?
0: Kenapa
2: sih? Iya sih. Benar sih.
0: Gampang. Salah kan gua.
2: Udah jelas sih di judul. Iya.
1: Kecuali ngomongnya balap liar. Mungkin lagu tentang balap liar.
0: Enggak, gitu. Maksud gua kan kayak mungkin budaya Ramadan mungkin spesifik.
1: Oh iya, kan? Iya. Boleh dijawab mungkin Om Sigit. Boleh.
2: Tadi gua jadi lupa pertanyaannya.
1: Kenapa Ramadan? kenapa Ramadan Raya tadi?
2: Judulnya.
1: Judulnya kenapa? Ya kan lu nanya apa tadi?
0: Ya berarti overall perlu cerita tentang Ramadan.
1: Iya, cerita tentang Ramadan Raya itu tentang apa?
0: Tadi udah dijawab lo, bagus lo.
2: Gue lupa lagi. Apa ya? Gini. Emang gue pengen bikin lagu yang tentang Ramadan. Mm-hmm. Tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan,
0: okay. Gitu,
2: yang ya Allah ampuni aku, bukan yang seperti itu. Gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu. Okay. Pengen yang happy aja. Menyambut buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
0: Yeah. Oh iya, benar.
2: Di luar syariat beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, bener, di bulan Ramadan. Bener. Jadi gue pengen nunjukin itunya.
0: Oh, gitu.
2: Makanya lagunya juga dibikinnya happy.
0: Alright. Gitu.
2: Lebih ke situnya sih.
0: Oke.
2: Raya makanya.
1: Nice.
0: Cuma bagus kan?
1: Bagus, iya kan? Bagus ya. Gue nggak kenapa-napa. Gue cuma ketawa aja.
0: Lu meremehkan sebuah pasti, pertanyaan. Iya, cuy.
1: Pasti tentang Ramadan. Betul. Betul. Gak salah sampai situ.
0: Itu kan cuma konvo starter aja.
1: Oh iya.
0: Jadi kita harus debat gimana ini.
1: Kalau berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lu banget, Om?
2: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih katanya.
0: Oke.
2: Okay. Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik kan bisa macam-macam gitu.
0: Bener.
2: Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang, semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya. Ini sih Ramadan Raya.
1: Ya.
0: Benar.
2: Yang mewakili karakter bermusik gue ya. Yeah.
0: Benar.
1: Oh, I see. Nice. Alright. Nah, kita pengen baca ini Om dari teman produ yang udah nanya ke WhatsApp nih.
0: Boleh, ada siapa Lan?
1: Aduh, kagak ada namanya lagi.
0: Ada Lara ini.
1: Oh, ada Lara. Oke. Okay. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, okay, Kak Edit aja nih. Oke.
0: Okay. Waalaikumsalam.
1: Oh iya. Bener. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih, pertanyaan saya. Lu aja yang baca kalau
0: gitu. Karena menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
2: Wah, macam-macam.
1: Terima kasih. Ada yang mau
0: terima kasih. Sama senyum dong.
2: Oh, ada gitu
1: ya. Terima kasih.
0: Iya benar. Tadi eksisten pentungnya juga harus baca kan. Iya
1: benar. Ini juga harus baca.
0: Iya, gimana tuh?
1: Lupa lagi nih pertanyaannya nih.
2: Lagu bagus.
1: Iya.
2: Lagu bagus macam-macam sih, tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya. Tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya, gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang.
0: Betul.
2: Gitu sih kalau
0: subjektif sebenarnya. Subjektif
1: ya. Kayak gitu ya.
0: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Ya, bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu.
2: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya gitu. Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
0: Iya, benar.
2: Jadi bagus.
0: Benar.
1: Tapi gue jadi penasaran nih, Om. Maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
2: Nah, itu bedanya mungkin ya kalau gue coba membedakan antara project solo

0: singkat ya.
1: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, yes. Tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Mm-mm. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP
0: ini. Ini Ramadan Raya ya?
1: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk nih ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Yes. Tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. Alias Intel.
1: Alias
0: kita baca press release.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Oh iya iya. Ya kan dibungkusnya gitu.
1: Oh iya iya. Intel
0: kita,
1: iya
0: benar benar. Jadi katanya hampir gak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh Om?
2: Gak masuk albumnya karena gue capek sebenernya.
1: Masuk gitu.
2: Gak, lagu ini berkali-kali di gue dari awal album ini mau dibikin. Lagu ini tuh emang udah harus masuk gitu. Okay. Sebenarnya gitu. Gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah oke gitu kan. Gak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
0: oke.
2: Tuh kayaknya gak dapet yang gue pengen kan berubah ya. Yeah. Dari yang aslinya gitu.
1: Yeah.
2: Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip yeah, gitu.
1: Yeah.
2: Jadi sampai akhir itu pun juga kayak, aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu? Gue pikir yeah, gitu kan.
1: Ada bedanya ya.
2: Mm-mm. Ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah nggak usah deh, nggak usah dimasukin, nggak jadi gitu.
1: Oke. Okay. Awalnya
2: tapi,
1: lagunya
2: nggak gitu. Terus akhirnya sayang juga ya gitu. Sayang juga ini lagu bagus gitu kan. Baik lagi ini sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah ngizinin gitu kan. Akhirnya ya udah deh bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah akhirnya malah berasa beda setelah dibegituin.
0: Iya benar.
1: Kalau mau lebih beda lagi enggak ada gitarnya Om.
2: Enggak ada gitarnya. Tepuk tangan doang. Enggak ada nyanyinya juga. Enggak ada nyanyi.
1: Jatuh kayak lagunya deh, malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versinya kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan? Kita ngomongin beda.
2: Ngomongin beda ya, bukan
1: kita,
2: enak ya.
1: Kita ngomongin beda kan? Jadi kayak
0: akapela.
1: Iya.
2: Cucu-cucu.
1: Oh, ini beda nih.
2: Gitu, itu beda. Yang bingung nanti pas bikin minus one-nya ya.
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang.
1: Jadi album, jadi lagu yang aneh tuh. Jadi lagu yang aneh tuh.
0: Minus one-nya buat tempo.
1: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, wah ini fresh banget nih gitu, ngerasa gitu gak?
2: Enggak sih. Pancinya gitu aja, gas.
1: Gas. Yes. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu ya, yang pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
0: Alright. Seru. Oke.
1: Ada yang nanya gak?
0: Ini
1: ke WhatsApp.
0: Ada,
1: tenang. Ada Om. Ini dari siapa?
0: Hawa,
1: Wede.
0: Hawa-hawa gak?
1: Enggak dong. Aduh. Hawa.
0: Oke, ini katanya mau nanya.
1: Buruan nih sebelum di Ansen.
0: Oh, iya, udah
1: di Ansen.
0: Kalau mau collab,
1: iya.
0: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Nah, wow. Menarik nih.
2: Menarik sih.
1: Menarik nih.
2: Pertanyaan yang gak pernah gue pikirin jawabannya. Nah,
1: sekarang harus dipikirkan berarti. Kira-kira lu kalau boleh collab nih, lu mau collab sama siapa?
2: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi
0: bebas sih sebenarnya.
1: Dia sih gak nyebutin penyanyi.
2: Enggak ya?
1: Ojol juga bisa.
2: Tepuk tangan tadi juga dicari tepuk tangan yang paling oke. Okay,
1: paling oke. Okay.
0: Bagus ya. Yang on tempo.
1: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh? Pas rekaman ya. Katanya, iya katanya dia mau collab sama siapa Bang kira-kira?
2: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
1: Oke, okay,
0: kita asumsikan penyanyi.
1: Bener. Kita asumsikan ini penyanyi atau band lah, atau band.
2: Apa ya? Kalau kalau penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
1: Ya enggak apa-apa. Gua
2: pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
1: Oh iya.
2: Karena menurut gua suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gua suka gitu.
1: Oh.
2: Liriknya gua suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kali yang gua sempat sebutinnya kayak Good Morning Everyone atau Perunggu.
1: Perunggu ya.
0: Perunggu asik sih. Iya sih.
2: Cuma mau enggak mereka gitu?
1: Mau lah.
0: Iya, vokalisnya aja maul.
1: Iya, maul. Tapi menarik, berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya. Lah iya dong.
0: Iya sih, enggak kan? Salah sih. Ya,
1: kenapa emang?
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Ini kan Abdul Sigit gitu.
0: Bener.
2: Kayak nama orang.
0: Emang nama orang
1: iya sih. Cuma digabung.
2: Depannya tambah M.
1: Aduh, oh iya. M Abdul.
0: Jadi nama satu orang gitu dia.
1: Benar. Gitu ya. Jadi buat Hawa tadi Om Sigit keinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
0: Iya,
1: yeah.
0: Yeah. Atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior itu Abdul dari Coffee Theory ya.
1: Wih, keren.
0: Alright, ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama gak sih Om? Ketika mungkin ketika dulu ngerilis-ngerilis album, ngerilis-ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya, treatmentnya sama gak sama sekarang?
2: Treatment apanya nih?
1: Ini maksudnya treatment.
2: Dan terapis nih sih.
1: Treatment lagu maksudnya, treatment lagu Om.
2: Produksinya, iya, produksinya, promosinya.
0: Produksi dan promosi.
2: Oke.
1: Okay. End to end berarti tuh. Nah, udah enggak kemana-mana tuh ceritanya tuh. Gimana Om? Gimana Om?
2: Karena di, kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya, jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikin gini gitu. Ntar dia bikin draftnya, terus kirim ke gue, kalau gue oke ya lanjut. Berarti kalau enggak ya ntar rombak lagi gitu, kita diskusi lagi gitu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya oke, gue take vokal, udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku itu udah nggak ada kayaknya.
1: Yeah,
2: kalau dulu kan ya zamannya Bass Jam awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tour radio gitu kan, TV, media cetak, terus tour off air gitu kan.
1: Chart gitu ya.
2: Iya, chart selesai bikin album lagi gitu lagi gitu. Terus sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
0: Bener.
2: Ya udah.
1: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
2: Nyantai sama kalau gua sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misalkan kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
0: Kalau MV gimana Om?
2: MV baru syuting 2 hari lagi.
0: Oke. Berarti akan ada
1: lusa,
0: MV-nya ya?
1: Lusa. Asik banget nih.
2: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
1: Benar. Kita boleh nonton syutingnya Om. Enggak kan MV-nya belum ada ya, kita nonton apa? Nonton syuting ya dong? Nonton syuting ya dong?
0: Ya kan bisa nanti nonton
2: MV-nya. Boleh tapi jangan berisik ya.
1: Janggal banget nonton syuting. Nonton syuting video klip ya.
0: Kita bukan yang gitu. Penonton banyak.
1: Gak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting gitu. Gak ada kan Om, baru di sini.
2: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu, setnya kampung terus iya banyak orang-orang gitu.
1: Kita gini, wih apaan tuh? Apa tuh?
2: Syuting ya?
1: Kumal banget kebayanginnya.
0: Astaga. Iya. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
2: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
0: Betul.
2: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya.
0: Enggak
2: perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
0: Iya sih benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
2: Iya kan.
0: Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
1: Nah, gitu. Berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om, tinggal eksekusi
2: udah.
1: Kan?
2: Udah.
0: Ada belum ya? Aku baca ada udah.
1: Iya.
0: Udah. Kan masa iya lusa belum ada ya kan.
1: Om enggak dadakan aja. Pakai HP gitu.
2: Apa ya gitu. Ini aja deh.
1: kayak bikin Insta story namanya kayak gitu. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
2: Jadi kan kalau yang 2 lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
1: Iya.
2: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu 3 lagu itu sih. Biskota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan salah. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Dan endingnya nanti sama.
1: Oh.
2: Ujungnya gitu.
0: Benar-benar.
2: Kayak gitu konsepnya.
1: Nice. Ini harusnya sih
2: like hemat kita. Hemat soalnya.
0: In this economy.
2: In this economy.
1: Terlalu jujur ya. terlalu jujur.
0: Loh, kan sebagai ya. Musisi harus jujur.
1: Oh iya benar benar. Gitu kan? Benar benar benar.
0: Ntar gue jujur salah lagi.
1: Ya, kita ngangkatnya agak susah nih. Gitu kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
2: Udah bisa.
0: Semuanya. Udah bisa eh bener-bener.
1: Ditonton juga pastinya.
0: Nanti.
1: Shooting.
0: MV-nya nanti ya.
1: MV-nya nanti ditonton ya, pastinya.
0: Boleh, boleh. Dan itu lagu yang bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Betul banget.
0: Alright, terima kasih Om Sigit.
2: Yes. Sama-sama.
0: Thank you so much. Thank you.
2: Udah nih.
0: Udah. Mau lagi, mau lanjut
1: tuh. Benar kalau teman Produa mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit boleh kemana tuh?
2: Kalau YouTube gue terus terang nggak aktif nih.
1: Oke.
2: Paling ke Instagram.
1: Mau kita aktifin nggak?
0: Kok promosi?
1: Kayak ngekode gitu sih. Terus terang nggak aktif. Oke. Oke, YouTube.
2: Paling Instagram.
1: Instagram boleh.
2: At Sigit Wardana.
0: Oke. Boleh.
1: TikTok, TikTok. Aduh.
2: TikTok at Sigit. @bestjam.
1: Nice.
2: Gue lupa gitu TikTok apa.
0: Ya itu cari ya, mungkin nanti
1: cari aja. Ketemu, gitu pasti ya. Ketemu kok.
0: Benar. Alright, thank you so much Om Sigit. Thank you.
2: Sama-sama.
0: Thank
2: you. Terima kasih.
0: Sukses selalu untuk proyeknya.
2: Amin, sama-sama.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Produa seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
1: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
0: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
1: Yes.
0: Nama jadi
1: Edi Tama, Elan pamit dan juga
2: Sigit Wardana.
0: Alright, bye-bye.

RRI Prodo menyerah masih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi udah kita dengerin Music Live Chat ya barengan Pro 2 Jakarta. Saatnya kita balik lagi ke Prodo Penyerbasin, dan tentunya di jam 9 kayak biasa bakal ada obrolan komunitas atau community talk. Kita ngobrol-ngobrol terkait komunitas, bakal bahas apa tungguin aja teman-teman Pro 2. Yang jelas masih barengan Febri sampai tengah malam nanti.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: I'm never buying a PC.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita lagi di musim kemarau dan memang ini aku mendapat beberapa kabar dari teman-teman, lebih tepatnya di Kalimantan Barat ya, di Pontianak sekitar itu udah mulai hujan lebat teman-teman. Bahkan di Kalimantan Selatan sendiri kemarin kan sempat ya ada kabar di Balangan tuh hujan lebat. Terus tadi juga di hulu sungai, aku correct me if I'm wrong teman-teman, mungkin hulu sungainya mana, apa yang jelas ada di hulu sungai itu kabarnya yang juga hujan hari ini. Dan di beberapa tempat lain kan kita juga masih menanti nih kapan datangnya hujan atau air ini sendiri. Nah ngomong-ngomong air teman-teman, walaupun bukan hujannya yang kita bahas tapi kita bahas airnya, kayak menarik nih kalau kita kulik-kulik dari komunitas-komunitas yang punya tema air. Salah satu yang ada di Kalimantan, lebih tepatnya di Banjarmasin, ini ada terkait Marine Diving Club ULM. Masalah menyelam-menyelam ini menarik karena kita semua biasanya penyelam handal. Tapi bukan menyelam yang beneran teman-teman, tapi menyelam ini ya, menyelam komen-komen teman-teman. Nah, dunia bawah laut memang menyimpan pesona keindahan alami. Itu wajar. Dan fakta menariknya yang pernah aku baca, kalau kita itu bahkan belum ada berapa persennya mengetahui apa aja yang ada di dasar laut. Nah, ini ada komunitas Marine Diving Club atau MDC teman-teman dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat. Nah, dalam dialog yang bertajuk serunya dunia bawah air itu dikenalkan nih dari MDC tadi atau Marine Diving Club. Nah, atau MDC FPIK ULM, bahwa aktivitas penyelaman itu enggak cuma sekedar rekreasi semata, tapi juga sarana edukasi kita dan pastinya konservasi dari lingkungan perairan. Kan kita tahu sendiri banyak banget sekarang terumbu-terumbu karang yang itu udah rusak dan lain sebagainya. Kita bahas lagi nih terkait MDC ini setelah yang satu ini.

0: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
1: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial. Community Talk.

RRI Prodo menyermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini masih ngobrol terkait MDC. MDC bukan MBC, teman-teman. MDC, teman-teman. Ini adalah Marine Diving Club ULM. Nah, salah satu lokasi mereka yang jadi tempat penyelaman favorit ya. Ini berada ternyata di kawasan Kota Baru, tepatnya di Pantai Marabatuan. Udah ada yang pernah ke sana? Jujur aku belum. Kita ke sana yuk. Kecamatan Pulau Sembilan, teman-teman. Nah, daerah ini dinilai memiliki potensi wisata bahari yang sangat memukau karena lingkungannya masih asri dan keanekaragaman biota laut yang melimpah. Itu dari Pantai Marabatuan. Nah, memang secara biasanya teman-teman komunitas kayak gini gak cuma yang melihat keindahan lautnya aja, tapi karena kita udah ngelihat keindahan laut, udah nyelam, udah ngelihat biota di dalamnya seperti apa, pastinya punya tanggung jawab besar untuk menjaga, teman-teman. Apalagi tadi kayak Pantai Marabatuan, tentunya kan kita mau ya wisata-wisata itu dikenal banyak orang, kemudian juga jadi hal yang positif buat warga-warga yang di sana. Tapi teman-teman, kalau nggak dijaga, kalau nggak diperhatikan secara betul-betul, hal-hal wisata alam yang seperti itu akan hilang dan musnah dengan sendirinya. Kalau teman-teman buang sampah sembarangan ke laut, bahkan buang sampah sembarangan ke sungai, kan juga bisa aja mereka mengalir sampai ke laut seperti itu, teman-teman. Jadi apa ya, ini memang kita lebih ngobrol terkait pelestarian dari air itu sendiri, yang mana air gak cuma buat yang kita minum, buat di sungai, tapi laut tuh juga masuk daerah perairan ya, teman-teman. Nah, dari MDC sendiri, ini koordinator divisinya Muhammad Yasir Karima juga menjelaskan bahwa setiap anggota-anggota ini selalu dibekali dengan pelatihan berkala. Jadi aman, teman-teman, mereka nyelam ada ilmunya, gak asal nyembur, gak asal tiba-tiba gaya batu. Kalau kita nyelam tiba-tiba gaya batu, karena pasti pakai alat dan lain sebagainya, namanya juga diving, teman-teman. Nah, itu kita lihat nanti, mungkin kalau teman-teman tertarik bisa cek-cek aja sendiri ya.

0: yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Baruni. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Banget, cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
5: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
4: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
5: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
4: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
5: Bener juga kamu. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
4: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
6: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
7: Community Talk.

RRI Prodo menyermasin teman terbaik kamu. Selain komunitas tadi menyelam ya, ini ada komunitas anak muda juga yang peduli sumber daya air terbentuk pada sebenarnya udah dari 2024 kemarin. Ini semangat dari generasi muda Youth WWF atau WWF 10 Bali pada 2024 lalu. Dan akhirnya mereka membuat sebuah gerakan perubahan sumber daya air yang dilakukan para generasi muda dengan nama Indonesia Water Warriors, teman-teman. Ini dari menteri sebelumnya yakni Menteri Basuki. Indonesia Water Warriors ini dapat menjadi sebuah gerakan transformatif yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat. Dan sudah ada 1.100 komunitas peduli air dan sungai, teman-teman. Nah, itu kan dari PUPR ya, yang memang anggarannya ini dari Water Warriors ini akan dilakukan oleh komunitas-komunitas peduli air yang ada di seluruh Indonesia lebih tepatnya. Jadi program ini tentunya dibentuk untuk menghadapi tantangan global terkait air dan iklim yang perlu kolaborasi dengan Youth Komite dari WEF 10 dan melahirkan komunitas generasi muda di sektor air yakni Water Warriors. Aku gak tahu ya kalau di Banjarmasin ini udah ada yang tergabung atau enggak, tapi yang jelas itu teman-teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Community Talk.

Habisnya jangan kemana-mana teman Pro 2, karena kita bakal bergabung di request time. Aduh udah lama banget perasaan gak request teman-teman. Ada kayaknya di beberapa hari emang aku satu libur, dua yang kemarin kan kita bintang radio ya teman-teman ya. Dan jujur kayak lagi gak fokus banget, dan sempat juga kemarin ya pra huru hara. Tapi jangan lupa teman-teman, nanti tetap dukung Bintang Radio 2026 RRD Banjarmasin. Kita bakal ada di tingkat core wheel ya nanti ya, jadi jangan lupa untuk ikutan untuk ngevote teman-teman di Bintang Radio RRI.id. Ada Leoni dan juga Auzan ya, yang nantinya akan bertanding lagi. Berlaga lagi ya, ibaratnya di audisi Bintang Radio tingkat Korwil 8 Banjar Nusantara ya. Tapi abis ini kita seru-seruan dulu kali gak sih di request time jam 10 nanti. Jangan request sekarang, jam 10 aja teman-teman.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

RRI Pro 2 menyuruh masih teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita udah di request time teman-teman. Dan udah mulai tadi dibuka dulu dari Fatin ya, Pelangi dan Hujan. Aku menunggu banget memang kalau Pelangi dan Hujan karena kemarau teman-teman. Kita ke requestan pertama ya. Ada Bahrum teman-teman yang request saat-saat itu dari Last Child. Dan juga ada dari Selina yang request Nabila Taqiyya Pengagum Rahasia. Dua dulu karena kita open requestnya gak cuma di WhatsApp teman-teman. Kita ada di TikTok juga. Nah di WhatsApp nih udah aku siapin ya Bahrum sama Selina di 0811531420. Dan juga tentunya buat yang mau gabung di TikTok boleh banget follow dan juga langsung ke live-nya di RRI_Pro2 Banjarmasin. Ketemuan sama Lasya dulu ya dan juga Nabila Taqiyya.

RRI Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ke requestan berikutnya. Ini datang dari WhatsApp ya, ada Lara tadi yang request lagunya Semi Simorangkir teman-teman, Dengan Kesedihanku. Dan juga ada Alisa teman-teman, Amin Paling Serius. Oke, langsung aja deh kita puterin. Dan mengingatkan ya, ini kita udah full, jadi teman-teman udah gak bisa request. Enjoy aja ya dengerin requestan teman-teman yang lain.

RRI Pro 2 menyerah masih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ke lagu berikutnya. Ada Sria yang request Blossom, teman-teman. Darinya Edorama, wah musisi ini lagi. Dan juga ada Yellow yang request Rhyme Laude, Dunia Yang Nanti. Kita udah full, teman-teman, dan sorry banget buat yang kalian yang pengen request. Ini fullnya bahkan udah meluber, teman-teman. Kita bakal agak ngeluber. Gak apa-apa lah ya, mungkin ngebayar dikit aku kemarin. Tapi yang di lewat di jam 11 itu bakal cuma aku puterin doang ya. Jadi buat teman-teman mungkin kalau mau dengerin bisa lewat RRI Digital nantinya. Oke, ada Blossom dulu dan juga Dunia Yang Nanti.

Lanjut teman-teman Pro 2, ada Nina dan juga Purnama yang request Insomniac ya barengan Nabila Takia dengan Belum Mulai. Dan pastinya nextnya, weh, ada Mas Raden nih yang request lagu Tembok Yang Tinggi Itu teman-teman. Bulan Bintang Garis Menyilang, Wijaya 80 barengan Salt Radio. Oke langsung aja deh, kita putar dua-duanya, cek di Salt.

juga tadi ada yang request Bunga Jiwaku darinya Yofi Onuno, teman-teman. Aku sampai lupa nih siapa yang request Bunga Jiwaku nih. Di mana ya tadi ya? Ada yang request Bunga Jiwaku ini ya. Kalau enggak salah ya, semoga ada yang ngasih tahu. Oh, Pia. Aku sampai lupa, teman-teman. Ada Mai dan Pia yang request All's Well dan juga Bunga Jiwaku dari Yofi Onuno. Oke deh. Ini lagi mood banget, teman-teman. Lagi di live chatnya TikTok. Boleh banget ya kalau ada yang mau gabung, seru-seruan juga. Kata Amang Dardi, enjoy.

aku. Era di Prodo Menyer masih teman terbaik kamu. Kita lanjut ke requestan berikutnya. Ada teman-teman berbinar tadi yang request Sabri dan Leonor ya. Haha. Dan untuk lagu-lagu berikutnya ini bakal ada Afgan dulu kacamata sebelum kita ke beberapa lagu terakhir ya. Dan ketemuan dulu sama requestannya Laras dan juga requestan teman-teman berbinar. Check this out.

Era di Prodo Ujar Masih Teman Terbaik Kamu. Oke, kita udah ke beberapa lagu terakhir ya teman-teman. Salah satunya dari lagunya Dina nih yang bakal kita puterin ada Sunset di Tanah Anarki teman-teman. Superman Is Dead yang baru-baru aja juga ya manggung di Banjarbaru kemarin barengannya Perunggu. Dan lagu-lagu lainnya semoga nanti pada dengerin ya. Ini ada Armada Asal Kau Bahagia, ada Geisha Lumpuhkanlah Ingatanku darinya Azri, dan juga Risalah Hati dari Nanang nanti kita puterin. Langsung aja kita puter semua, dan thank you banget buat yang udah request di malam hari ini. Besok ketemu lagi barengan aku, kebetulannya di jam 10 aku lagi ya teman-teman untuk request di hari Selasa besok. Habis ini masih barengan Pro 2 sampai nanti kelar pukul 12 malam. Sunset di Tanah Anarki.

0: dalam upaya menerapkan manajemen penanggulangan bencana dilaksanakan melalui 3 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahap pra-bencana yang dilaksanakan ketika sedang tidak terjadi bencana dan ketika sedang dalam ancaman potensi bencana. Yang kedua, tahap tanggap darurat yang dirancang dan dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana. Yang terakhir, tahap pasca bencana, saat setelah terjadi bencana.
1: Mat, mat. Coba lihat mat mereka, mat.
2: Yang mana?
1: Itu sedang foto-foto.
2: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
1: Ya, paling sejam mereka di tempat, hilang duduk mereka.
2: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
2: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
3: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
4: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: mana?
1: Itu jeneng foto-foto.
0: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
1: Paling saja mereka di tempat hilang duit mereka.
0: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
0: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Eh, di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
2: Astaga, mampu. Gak usah bergambat kah buat sepeda motor tuh?
0: Saya harus buru-buru ya, mampu.
1: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
3: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: like, share. Tiap hari gini terus.
1: Stop dulu, waktunya kamu upgrade skill.
0: Skill apa nih?
1: Coba deh, belajar desain, edit video, coding dasar, atau bahasa asing. Semua bisa kok mulai dari HP kamu.
0: Iya ya, asik juga bisa nambah skill, siapa tahu jadi cuan.
1: Tuh kan, skill hari ini bisa jadi peluang besar di masa depan. Upgrade skill, upgrade masa depan.
2: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
1: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional Indonesia.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia.
0: Indonesia.
3: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Pro 2, hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini untuk Senin 7 September 2026. Dari program 2 RRI Banjarmasin, kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, kami seluruh kabupaten kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Produa di mana saja kamu berada. Inilah program Madura di Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Selasa 8 September 2026, melalui frekuensi 95 FM dari Banjarmasin. Kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan, di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian, kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain. Atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir, sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu.

0: teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan.

0: beberapa langkah teknis yang dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dalam upaya menghindari potensi penyakit pasca banjir. Di antaranya, membersihkan rumah dari sampah dan kotoran lainnya yang terbawa banjir ke tempat sampah, dan bersihkan berbagai tempat seperti dinding dan lantai dengan desinfektan. 2. Berhati-hati atau hindari dalam menggunakan sumber air seperti air sumur dan keran, karena dikhawatirkan telah terjadi kontaminasi zat yang tidak sehat bagi tubuh, meski dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. 3. Memakai alat pelindung beralas keras seperti sepatu apabila berjalan di genangan air, serta menutup berbagai akses yang berpotensi menjadi sarang hewan seperti tikus. 4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, serta beristirahat yang cukup. Dan yang 5. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila mengalami luka saat melakukan pembersihan maupun evakuasi. Dengan mengetahui beberapa upaya untuk meminimalisir potensi munculnya penyakit pasca banjir, diharapkan mampu melindungi masyarakat agar bisa tetap sehat dan kembali beraktivitas secara normal pasca banjir melanda.
1: Just Music Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai. Jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tengah saat ini Info Pro 2 dikutip langsung dari ara.id di mana sebanyak 23 pembakal atau kepala desa hasil pemilihan kepala desa Pilkades dan pengganti antar waktu di resmi dilantik Bupati Banjar Haji Saidi Mansur. Pelantikan berlangsung di Bukit Bintang Park Resort dan dari 23 pembakal yang dilantik sebanyak 20 orang merupakan hasil Pilkades serentak. Mereka terdiri 11 pembakal dan juga sedangkan 3 lainnya merupakan pembakal yang dipilih melalui mekanisme PAW.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya, Dinas Sosial Kabupaten Banjar menggelar rapat evaluasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional di mana tahun 2020 diolah Dinas Sosial Kabupaten Banjar Senin 17 September. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Kecamatan Sekabupaten Banjar di mana termasuk Asih Kesejahteraan Sosial Kecamatan Karangintan Mahrur Aruyani. Rapat evaluasi digelar untuk meninjau pelaksanaan pemutakhiran data Ditsen di lapangan. Kegiatan ini juga bertujuan mengidentifikasi kendala serta memperkuat koordinasi serta pemerintah daerah.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir untuk pagi hari ini dari SSB Negara Dipa Faris Jidan FC berhasil menjadi juara Bupati HSU Cup 2026 setelah mengalahkan Perseka FC dengan skor 2-0 pada partai final agar puncak turnamen berlangsung di lapangan Pahlawan namun tidak terlalu sungai di mana turnamen Bupati digelar dalam rangka peringati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di rri.co.id dan juga bisa kamu dengarkan setiap harinya di era digital. Sekian Info Pro
0: 2. Info Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Ada teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Royal Romansi, teman terbaik kamu, teman berdua. Udah jam 6, hai, selamat pagi semuanya. By the way, sebenarnya aku pagi ini tuh kayak in a bad mood gitu. Cuman pas aku ngerasa kayaknya sangat gak wajar banget bad mood di pagi hari gitu. Kayak gak worth it gitu, teman berdua. Apalagi untuk pagi yang harusnya seger dipakai buat bad mood tuh bukan sesuatu hal yang best gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk okay, kayaknya harus ngubah mood deh supaya pagi ini menyenangkan. Aku harap kamu juga kayak gitu. Ya mungkin bangun tidur sebenarnya perasaan lagi gak baik-baik aja. Semoga kamu bisa merimain diri kalau misalkan gak bisa lagi kita tuh bad mood gak jelas gitu. Apalagi kalau kita tahu nanti di apa ya, di pagi ini atau di hari ini tuh kita udah banyak hal-hal yang pengen kita jalanin, yang kita udah tahu banget kalau misalkan semua hal tuh harus dijalanin dengan sangat langkah pasti gitu, teman berdua. But langkah pastinya harus ditemenin sama RR Programming Romasin di rangkaian Selamat Pagi Teman Berdua. So pastiin kamu stay tune di Programming Romasin, teman terbaik kamu ya. Nikmatin lagu-lagu enjoy seperti biasa di playlist MD kita, teman berdua, sembari menunggu informasi dari aku sampai jam 10 pagi. Aku temenin kamu, pastiin kamu stay tune terus ya. Jangan lupa juga kalau mau ada komen-komen boleh deh ke WhatsApp kita di 0531 4220. Cedizai.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amuk 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang kuambil kah nih?
0: Mumpung masih

pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

Royal Walsh itu teman terbaik kamu, teman berdua. Ya kalau pagi-pagi kayak gini, kayaknya kalau misalkan ngobrolin yang terlalu berat banget, pusing kepala Barbie. bukan pusing, misalkan pusing kepala Barbie, which is berarti aku Barbie ya, teman berdua. No no, kamu nggak bakal setuju kalau misalkan aku jadi Barbie. But, teman berdua. Di zaman sekarang tuh sebenarnya aku pengen nanya aja sih, kira-kira masih ada nggak sih orang tuh yang sebenarnya nulis pakai tangan? Kan orang-orang di zaman digital gini ini kan tap handphone, laptop, komputer, which is semua pakai tangan, semua tuh pakai digital gitu. Tapi di zaman sekarang sebenarnya yang perlu kalian ketahui ada loh beberapa manfaat menulis tangan. Lebih tepatnya buat motorik otak di teman Pro 2 ya. Ya ketimbang mungkin ya kita ya, di, ya biasanya kan orang lebih milih untuk ngetik praktis cepet. Ya gitulah teman berdua, tulis tangan kan belum tentu tulisan kita juga cakep-cakep banget gitu kan. Tapi sebenarnya manfaatnya banyak banget buat otak. Karena di era digital yang serba cepat dan praktis kayak gini nih teman berdua, nulis tangan tuh sering digeser sama keyboard yang aku bilang tadi. Padahal manfaatnya banyak banget. Termasuk yang pertama adalah meningkatkan daya ingat dan juga pemahaman. Karena nulis tangan tuh kan menuntut kerjasama dari otak, terus tangan, gerakan, mata, semuanya gitu kan. Nah terus juga intinya sih jadinya kita bisa fokus gitu. Kita jadi kayak, makanya kata orang ada yang bilang, kenapa belajar ketika membaca doang sama belajar sambil merecap atau meresum, itu lebih masuk yang meresum. Karena kan pada saat kita nulis itu kita jadi membaca ulang, lalu kita melihat gitu dan menulis ulang. Itu katanya lebih merimain di otak kita. Yang kedua adalah membantu memproses emosi. Secara alami menulis tangan tuh memperlambat laju aktivitas dan juga memberikan lebih banyak untuk merenungkan suatu gagasan, suatu emosi. Ya intinya sih menjadi bermanfaat saat kayak kalian lagi marah, daripada kalian meluapkan amarahnya itu di buku gitu. Maksudnya di dunia nyata, mending ke buku gitu. Jadi ya bisa ngurangin tingkatan emosional gitu loh teman-teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih, apapun warna kulitmu tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk

Remember once sih teman terbaik kamu, teman berdua. Ya, kalau misalkan emang nulis tuh bisa ngeluapin emosi, kayak kata orang meluapkan emosi lewat tulisan gitu kan. Ya enggak apa-apa sih menurut aku, asal kamu enggak ngerasa capek aja tiba-tiba emosi marah banyak banget gitu kan. Sebenarnya sih emosi itu kan secara jurat itu sebenarnya bukan cuma soal marah, emosional itu kan semua hal yang kita rasakan itu kita tuangkan. Cuman mungkin lebih sering ternotis dengan rasa marah aja sih teman-teman berdua. Nah, yang berikutnya adalah manfaat dari nulis itu memaksimalkan brainstorming. Karena menulis tangan bakal membantu memacu proses brainstorming karena proses menuangkan pendapat. Ya tadi mungkin balik lagi karena itu ditulis gitu. Jadi otak kita tuh bergeraknya dua kali, nulis dan juga melihat atau membaca. Meluangkan waktu menulis tangan membantu menemukan solusi, gagasan baru serta keluar dari dilema. Dimana Jessica Tett, kepala staf klinis, katanya menyarankan, ya saat berupaya mengambil keputusan tuh kau biasakan nulis. Apa yang kamu pikirkan? Tulis. Baru nanti kalau misalnya udah finish, baru kamu ketik. Jadi yang kamu ketik tuh cuman yang udah udah kamu tahu apa gitu teman-teman berdua. Nah nanti abis ini masih lagi berapa poin. Jadi ya pastiin kamu tahu ya kalau misalkan kamu ngerti gitu manfaatnya apa.

0: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Tunggu dulu.
3: Apaan sih? Orang mau ngasih juga malah ditahan.
2: Iya, ngasih sih ngasih, tapi jangan menyumbang sembarangan.
3: Orang mau berbuat baik emang salah ya?
2: Nggak salah sih, tapi nggak tepat dan bisa kena denda juga loh. Karena sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, untuk memberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di jalan atau perempatan lampu merah akan dikenakan sanksi Rp100.000.
1: Berbuat baik sih boleh, asal jangan memberi sembarangan.

Orang-orang masih untuk matriwe kamu. Ini poin terakhir ya, kenapa kamu tuh wajib banget nulis dan kamu harus tahu manfaat yang ini. Heart terasa lebih personal and short close gitu teman-teman berada. Kan tulis tangan itu memunculkan nuansa personal. Saat tulis tangan tuh kamu kayak gak ada gitu koreksi-koreksi garis merah di PC. Terus gak ada tuh kayak kamus-kamus yang ada di handphone atau didikte dari algoritma. Which is ya udah kamu nulis-nulis aja gitu. Kayak tipo-tipo gak apa-apa, coret aja gitu. Itu yang bikin kelihatan natural, yang bikin nulis itu terasa lebih manusiawi aja. Kalau yang namanya hidup itu pasti ada salahnya, gak mungkin bener terus teman Prado. Tapi ya gak semua orang ngerti itu juga sih teman Prado. Which is ya masih perlu dipahamin lah. Kalau misalkan ternyata banyak hal yang mungkin kita gak tahu, tapi kita lakuin lewat tulisan biar kita ngerasa kayaknya memang better kalau kita cuma tulis sih, gak cuma diungkapin. Kalau diungkapin doang rasanya lepas, tapi kayaknya gak rilis. Tapi kalau tulis mungkin jadinya rilis.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka.

Anyway, romansi teman terbaik kamu atau memperadu 50 menit lepas telepon pukul 6 waktu Indonesia. Jangan kemana-mana ya, karena selain ini masih banyak informasi lainnya. Full padatly untuk, berpadatly itu bahasa apa sih? Cuman intinya, aku tetap akan kasih kamu informasi good di pagi hari ini. Harusnya good. Kalau bagi aku good, maksudnya bagi kamu enggak, teman perodua. Udah deh, enjoy aja teman perodua ya. Jangan kemana-mana. Nanti hari ini bermain remasin, ada Google Dolls dengan Beautiful Life.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman-teman.

Rumah-rumah sih teman-teman kamu tuh berdua. Kalau udah jam 7 gini berarti apa ya? Takaran cuaca kali ya teman-teman berdua. Tapi abis ini deh, jangan kemana-mana, tapi rumah-rumah sih teman-teman kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: seger. Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
1: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
0: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
1: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
0: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
1: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

Informasi yang pertama teman Pro 2, ini alhamdulillah banget ya kalau memang beneran perakiran cuaca ini ngebawa di tanah laut dan Kota Baru, Kabupaten Banjar, Baru Tokwala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Bumbu, Balangan, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjar Baru terpantau semua perakiran cuaca ini adalah hujan ringan. Ya, hujan ringan teman Pro 2. Ini kalau sampai beneran berarti kita seneng banget ya, karena maksudnya dari sekian banyak kemarau dan juga karhutla ini, akhirnya ada setitik hujan gitu teman Pro 2. Awalnya lihat update temanku, dibilang kayak aduh seneng banget katanya ada rintik hujan. Jangan-jangan ini emang bener ya, maksudnya kayak ini sudah mulai peralihan ke hujan. Ya Allah, semoga bener ya teman Pro 2, supaya karhutla ini cepet selesai gitu teman Pro 2. Jadi buat kalian mungkin yang juga berharap hal yang sama, mari kita aminkan sama-sama perakiran cuaca ini adalah bukan cuma perakiran tapi benar-benar terjadi ya. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, pasti banyak banget informasi lainnya. Pastiin kamu sini terus di Pro 2 Informasi ini, dan itu dia info cuaca.

0: Duh, kesel banget.
1: Ada apa sih?
0: Ini balas chat dari klien. Dari kemarin banyak banget maunya. Pusing deh.
1: Sabar. Ingat dong, kita kan lagi puasa.
0: Iya sih, tapi bikin emosi.
1: Nah, puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan dari emosi, menjaga lisan, dan belajar lebih sabar.
0: Iya ya. Kalau gampang terpancing emosi, nanti jadi berkurang deh berkah puasanya.
1: Nah, itu tuh betul. Ramadan itu ngajarin kita untuk jadi pribadi yang lebih tenang dan juga lebih baik.
2: Mari jaga lisan dan perluas kesabaran di bulan Ramadan.

Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.

Terima kasih teman terbaik kamu, teman pro 2 ya buat kalian semua. By the way, kalau misalkan tadi ya hujan itu beneran, aku rasa kayaknya bukan cuma aku yang happy gitu teman pro 2, tapi juga aku yakin kalian juga, apalagi mengingat kita sangat, kita tuh sampai di tahap kayak kita akan merindukan hujan deh gitu teman pro 2. Tapi ya kayak susah sih semua teman pro 2 kalau misalkan kita ibaratnya tuh kayak memaksakan untuk selalu positive thinking, sedangkan di sekitar kita tuh bikin kita negative thinking. But harusnya sih informasi yang aku sampaikan gak negatif buat kamu. Jadi pastikan kamu stay tune, habis itu kita bahas banyak, oke? Okay?

Rewel rumah sih teman terbaik kamu, teman Pro 2, tahu nggak sih teman Pro 2 kalau katanya ada kabar baru nih dari Badan Geologi Kementerian ISDM menyebut episode erupsi menerus Gunung Anak Krakatau telah berakhir melalui laporan evaluasi yang dirilis pada kemarin hari Senin. Dan episode berlangsung sekitar 25 jam sejak Jumat sampai dengan Minggu. Di mana berakhirnya episode ini bukan berarti seluruh aktivitas erupsi Anak Krakatau telah berhenti, namun dilansir setelah erupsi menerus tersebut berakhir masih teramati 3 kali erupsi Stromberian dengan kolom berwarna hitam. Kembali pada pola erupsi yang menjadi karakteristik khas Anak Krakatau itu untuk sementara diinterpretasikan sebagai penanda berakhirnya erupsi menerus, di mana berdasarkan evaluasi status Anak Krakatau masih dipertahankan pada level 3 atau siaga karena potensi letusan berikutnya adalah yang masih tinggi. Ancaman bahayanya berupa lontaran batu pijar, hujan abu lebat serta aliran lava apabila erupsi menerus kembali terjadi. Dan masyarakat, wisatawan dan pendaki diminta tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari pusat aktivitas gunung. Warga yang terdampak abu juga disarankan mengurangi kegiatan di luar rumah atau menggunakan masker. Di mana masyarakat Pesisir Banten dan juga Lampung diminta tetap tenang, tidak mempercayai isu erupsi yang dikaitkan dengan tsunami serta mengikuti arahan BPBD. Intinya ya teman-teman, walaupun bukan di Banjarmasin gitu ya, tapi harus kita tahu kalau misalkan benar harus ikuti pantauan BPBD supaya nggak asal praduga-praduga dan bisa prepare lebih baik, oke? Okay?

0: masih ngerjain skripsi. Mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
1: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing. Eh, Raffi, lama nggak ketemu. Gimana? Udah lulus?
0: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
1: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya. Jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
2: Hargai waktumu. Jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.
3: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
4: Suarakan komentarmu.
5: Kali aja banyak yang setuju.

Rewing Rumah Sih Teman Terbaik Kamu, Teman Pro 2. Kita langsung lanjut ya, Teman Pro 2. Setelah sebelumnya berhasil dievakuasi, ini masih tentang kerhut lah ya. Dari kawasan bekas kebakaran hutan dan lahan di hutan Kota Sampit, Kota Waringin Timur, kini Raya dan Rayu akhirnya kembali ke rumah, yakni ke habitat alamnya. Pada akhirnya pada pekan kemarin, dua orang hutan yang merupakan induk dan anak bernama Raya dan Rayu ini diantar oleh BKSDA Kalimantan Tengah bersama Orangutan Foundation Internasional menuju Suaka Marga Satwa Lamandau, di masa kawasan yang nilai lebih aman untuk menjadi habitat mereka, di mana momen itu pun diunggah di akun BKSDA Kalteng. Sebenarnya sebelumnya dilepas liarkan, Ryan Rayuda terlihatlah menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu, di mana keduanya dinyatakan dalam kondisi sehat dan normal tanpa ditemukan luka bakar maupun luka tembak begitu dilepas. Dan keduanya itu langsung aktif bergerak di atas pepohonan, kali ini bukan lagi di tengah kepungan asap, tapi di habitat yang lebih aman. Sebelumnya, pada September, Rai dan Rayu ditemukan warga masih bertahan di atas satu pohon di kawasan yang sudah terbakar. Dan di area sekitar mereka telah terdampak api, sementara tanah gambut yang di bawahnya masih mengeluarkan asap pekat. Di mana Rayu pun diketahui tetap menjaga Rayu yang saat itu masih berusia sekitar 1 tahun. We hope Rai and Rayu stay safe in their new home and that no orangutan ever has to lose their forest fast again.

0: hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air, dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.

Terima kasih teman terbaik kamu, teman pro 2 ya. Teman pro 2 ini informasi terakhir kalau Raul Flores, atlet strongman asal Meksiko, berusia 26 tahun memecahkan rekor dunia deadlift dengan angkat 511 kilo World Deadlift Championship Utilita Arena Birmingham, Inggris. Dan angkatan itu melewati rekor Hafter Bjornsson yang bertahan sejak 2025 dengan selisihnya 1 kilo. Dan yang bikin momennya beda, rekor ini bersumbangkan untuk Tyson, anjing yang menemani Flores selama 11 tahun. Keren banget, lucu ya teman pro 2, tapi prosesnya gak lucu, beneran ini. Cuman yang menurutku paling mantap adalah dia mendedikasikan ini untuk hewan peliharaan. So, jangan kemana-mana ya teman pro 2, karena jumlah momen ini masih banyak banget informasi lainnya di sepeda sekitar. Cuman kalau yang rumah sini teman, terbaik apa?

0: mau diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.